0: Kalau nya pagelaran itu diundang orang yang sudah tahu sangger kami meminta ini mainkan di sini. Terkadang awal-awalnya itu mungkin tidak begitu mahal. Berapa orang memberi kami, kami main.
1: Pertunjukan tradisional warisan budaya bangsa banyak digelar hampir di setiap daerah dengan ragam dan corak saling berbeda. Namun kebanyakan seni pertunjukan tradisional ini selalu bersanding dan seolah tak terpisahkan dengan seperangkat peralatan musik tradisional itu sendiri.
2: Untuk kita di Kalimantan Selatan, terutama khususnya di Desa Berikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Haruyan, untuk membuat alat musik tradisional itu jarang orang bisa, karena tergantung dari keturunannya. Untuk pengrajin banyak, ada yang bikin panting, ada yang bikin gendang, kalau Banjar kan babun namanya. Alhamdulillah semuanya bisa menguasai, terutamanya alat musik tradisional orang kita Banjar, bisa berikin.

0: Dalang Upik, dalang muda yang mewarisi keahlian membuat alat musik tradisional sejak turun-temurun yang tak pernah luntur, menghadapi perkembangan zaman dan situasi yang terkadang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun penggiat seni budaya.
1: Sekarang untuk membuat alat tradisional peminatnya jarang ada. Ya, makanya sintralnya di Sabarikin atau di Sepanggung sini sintralnya. Kalau untuk teman-teman di sini semuanya rata-rata mayoritasnya seniman. Oleh karena dukungan apa? Terutama dari yang dulu-dulu ini kan memberikan arahan dengan caranya berkesenian. Anak-anakku ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang bahari. Tapi saya ini kan tahu, sempat gitu kan, tahu kebudayaan bahari. Lalu di sana kita kreasi. Nah, misalnya memandes, lalu saya kreasi. Ada kuntau, kita kreasi. Menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.
0: Keunikan Desa Panggung Barikin Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sebagai desa pengrajin alat musik tradisional, terlihat pada hasil karya berupa agum atau biasa dikenal dengan gong. Jika dilihat dari cara pembuatannya, mengolah bahan baku hingga menjadi sebuah agung mungkin tidak terlalu sulit. Namun tidak semua agung dapat menghasilkan bunyi sesuai dengan namanya.
1: Kalau saya dulu bikinnya tuh dengan apa? Bitil. Belum ada gerinda. Nah, jarang orang-orang bisa bikin agung. Bisa bikin agung, tapi untuk mencari nadanya itu di mana? Itu kalau bikin siapa aja pasti bisa. Karena yang susahnya itu cari nada. Yang harus dikuasai itu kunci nada dari nada yang diambil. Nah, kalau nada yang diambil tuh biasanya kalau di wayang tuh mengambilnya di sarun.
0: Sanggar seni budaya bak jamur merekah, tumbuh subur hampir di seluruh pelosok daerah. Namun tak semua indah bertebaran. Tanpa pamrih, tetap bersahaja, bergelut menyambung hidup, tiada keluh, tiada henti, mengerahkan segala bakat dan kemampuan yang telah menyatu dalam jiwa, melestarikan budaya sedaya upaya.
2: Yang kami harapkan untuk pemerintah membantulah melihat kami kayak apa keberadaan kami di sini. Cukup lama tuh kami berdiri di sini sampai-sampai ya kurang lebih 15-16 tahunan lah untuk berdiri. Dan perhatikan tuh kami se anak-anak di Sepanggung ini. Itu harapan kami dari pemerintah.

0: kasi sa kapatana, tabi ako rupot inyong mga naata sa kong mga nalakan nga na mga huwa. Kaya yan nila po at kanya kami takatili, maging ba po kawa.
1: Sanggar Anak Pendawa hanya salah satu dari sekian banyak sanggar seni budaya yang masih tetap bertahan dan berupaya menghidupi keberadaannya.
2: Anak-anakku ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang bahari. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.

sayap membawa nama daerah mereka berasal. Sanggar Anak Pendawa tak pernah putus asa menanamkan warisan budaya bagi generasi muda, penerus seni budaya tanpa ada batasan waktu yang menggenggamnya.

0: Senior Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa. Perompat Suara Budaya Kawanoa.
2: Balik lagi dengan Nyong Risla di Nyur Melambai Pagi, sahabat budaya ya. Apa kata mereka ya? Nah, pagi hari ini terus membuat cerita tentang sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tapi kadang, ya orang sendiri sekurang sadar ya. Tema ataupun topik, apa kata mereka? Melihat ciri-ciri budaya orang Manado seperti apa? Nah, kalau dengar kata budaya, mungkin ada yang langsung pikir tarian, pakaian adat, musik tradisional, atau upacara adat ya. Memang itu bagian dari budaya, tapi sebenarnya budaya juga adalah kebiasaan hidup, cara berbicara, cara menghargai orang lain, cara bekerja, bahkan cara orang baku sapa setiap harinya. Nah, budaya itu lahir dari kehidupan masyarakat, dari orang tua, diturunkan ke anak, lalu ke cucu, sampai akhirnya menjadi identitas suatu daerah. Nah, orang Manado punya kebiasaan yang membuat daerah ini dikenal sampai ke luar Sulawesi Utara. Bahkan banyak orang yang bilang kalau ketemu orang Manado biasanya gampang akrab ya. Pertanyaan kenapa bisa begitu? Nah, terus mau bahas sama-sama di apa kata mereka di edisi hari ini juga ya. Tapi terus pada dengar dulu ya lagu dari Kadira Pengantin Dangdut Manado.

0: Kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.

0: 장달래배.
1: Sahabat budaya, Anda pernah jalan pagi di kompleks ataupun di kampung ya. Biasanya biarpun yang tidak saling kenal, dekat ya, orang tetap bilang pagi, mau pimana, sesarapan ya. Kadang cuma senyum sambil angkat tangan. Hal sederhana begitu sederhana menunjukkan satu nilai budaya yang sangat penting, yaitu menghargai sesama ya. Orang Manado dari dulu dikenal ramah, budaya baku sapa, bukan berarti harus ngobrol lama ya. Cukup menyapa dengan sopan, orang yang disapa sudah merasa dihargai. Kalau ada tetangga baru pindah rumah, biasanya kemudian so ada yang datang berkenalan ya. Itu membuat hubungan antar warga terasa hangat. Budaya seperti ini perlu terus dijaga ya. Apalagi sekarang banyak orang sibuk dengan pekerjaan dan telepon genggam ya, sampai lupa menyapa orang yang ada di sekitar ya. Dan rata-rata seperti itu sebuah budaya. Nah, ini ciri berikutnya yang sering melekat pada orang Manado adalah suka bercanda ya, ataupun buku sedu. Kalau ada tamang lambung kudapa, belum 5 menit biasanya suka tawa, rame ya. Obrolan ringan bisa bikin suasana jadi akrab. Tapi ada satu hal yang penting, bercanda itu harus tetap tahu batasnya ya. Jangan sampai candaannya menyakiti hati orang lain. Budaya orang Manado mengajarkan bahwa humor itu untuk mempererat persahabatan, bukan untuk merendahkan orang ya. Makanya kalau orang bercanda, tetap harus lihat situasi, lihat siapa yang diajak bicara dan tetap saling menghormati. Kalau begitu, suasana akan tetap nyaman dan penuh kebersamaan ya. Nah, sahabat budaya, pernah dengar istilah Mapalus? Nah, Mapalus ini adalah budaya saling membantu yang sudah ada sejak dulu di Tanah Minahasa dan masih dikenal luas di Sulawesi Utara. Dulu masyarakat saling membantu mengejar kebun, membangun rumah, atau menyiapkan acara keluarga. Hari ini mungkin bentuknya sudah berbeda. Kalau ada tetangga yang sedang mengadakan pesta, banyak warga datang membantu memasak, menata kursi, ataupun membersihkan tempat ya. Kalau ada warga yang mengalami kesusahan, masyarakat juga sering bergotong royong memberikan bantuan. Nilai Mapalus mengajarkan bahwa hidup akan terasa lebih ringan kalau orang saling membantu. Tidak semua persoalan harus dihadapi sendiri. Dengan kebersamaan, pekerjaan yang berat bisa menjadi lebih mudah. Nah, sahabat budaya, menurut Anda, apakah budaya seperti ini masih ada lingkungan tempat tinggal Anda? Nah, kalau masih ada, mari kita pertahankan. Kalau mulai berkurang, mungkin orang sendiri yang bisa memulai kembali dengan membantu tetangga, menyapa lebih dulu, ataupun ikut kerja bakti ya. Karena budaya yang baik akan tetap hidup kalau terus dipraktek ya. Sahabat budaya, masih baca cerita tentang ciri-ciri budaya orang Manado ya. Tadi torang so bahas budaya baku sapa, suka bercanda, dan semangat Mapalus. Nah, sekarang torang lanjut dengan ciri budaya berikutnya yang nyarak kalah pentingnya. Nah, satu nilai yang masih kuat di masyarakat Manado yaitu menghormati orang tua. Dari kecil banyak anak diajarkan supaya kalau ketemu orang yang lebih tua harus kasih salam, bicara dengan sopan, dan menghargai nasihatnya ya. Nah, sapaan sederhana begitu menunjukkan rasa hormat. Bahkan waktu makan bersama keluarga, orang tua sering mengajarkan supaya saling menghargai dan mendengarkan saat orang lain berbicara. Budaya menghormati orang tua ini bukan karena takut ya, tapi karena menghargai pengalaman dan kasih sayang yang sudah mereka berikan. Kalau nilai ini terus dijaga, hubungan dalam keluarga pasti akan tetap hangat ya. Nah, siapa di sini yang paling senang kalau keluarga lengkap berkumpul ya? Salah satunya Risla sendiri ya. Pastinya juga banyak yang kayak Risla ya, suka ya kalau keluarga lengkap ya. Orang Manado memang terkenal suka berkumpul bersama keluarga, mau acara ulang tahun, syukuran, Natal, tahun baru ya, hari raya besar, pengucapan syukur, ataupun sekedar makan bersama di hari libur, suasana selalu ramai ya. Yang jauh pulang kampung, yang dekat datang membantu, anak-anak bermain ya, orang tua bercerita. Suasana seperti itu menjadi bagian dari budaya mempererat hubungan keluarga sebab budaya ya. Kadang makanan sederhana saja cukup ya. Yang penting orang boleh duduk sama-sama, bercerita, bercanda, dan menikmati kebersamaan ya. Karena orang Manado percaya keluarga adalah tempat pertama untuk saling menguatkan.

Pasar budaya, salah satu ciri-ciri masyarakat Manado yang juga sering terlihat adalah kegiatan yang religius ya. Banyak keluarga memulai hari dengan doa. Sebelum makan, berdoa. Sebelum berpergian, berdoa. Selesai bekerja, mengucapkan syukur ya. Nilai ini mengajarkan bahwa apapun yang dimiliki hari ini adalah anugerah yang patut disyukuri ya. Nah, saat mendapatkan berkat, bersyukur ya. Saat menghadapi tantangan, tetap berharap dan berusaha. Nilai seperti ini membuat banyak orang tetap kuat menghadapi kehidupan ya. Nah, kalau bicara orang Manado, nyana lengkap kalau nyana bahas soal makanan ya. Tapi yang paling penting bukan cuma makanannya ya, melainkan kebersamaan saat makan. Di rumah, di acara keluarga, atau di pesta, orang-orang duduk bersama sambil baca cerita ya. Nah, bagi orang Manado juga tamu harus disambut dengan baik ya. Kalau ada tamu datang ke rumah biasanya langsung ditawari makan ataupun minum. Bukan karena ingin pamer makanan, tapi sebagai bentuk penghormatan kepada tamu. Budaya seperti ini membuat siapa aja merasa diterima dan itulah salah satu kekuatan budaya masyarakat ya. Nah, sebab budaya kalau orang perhatikan ternyata budaya itu bukan cuma soal adat ataupun pakaian tradisional. Budaya itu hidup dalam kebiasaan sehari-hari. Mulai dari menghormati orang tua, berkumpul bersama keluarga, rajin bersyukur. Nah, sampai senang menjamu tamu dengan penuh keramahan. Nah, sebab budaya. Orang masih akan membahas ciri budaya orang Manado yang lain ya. Ada tentang semangat kerja, kebiasaan hidup rukun, serta bagaimana generasi muda bisa terus menjaga budaya daerahnya ya.

Nah, sekarang torang lanjut dengan beberapa ciri lainnya yang membuat orang Manado dikenal di mana-mana, ya. Nah, hidup ini tentunya tidak selalu mudah, sabu budaya, ya. Kadang ada tantangan, ada masalah, ada juga rencana yang belum berhasil. Tapi salah satu hal yang sering terlihat di masyarakat Manado adalah semangat untuk berusaha. Petani bangun pergi pagi, ya, pergi ke kebong, ya. Nelayan berangkat sebelum matahari terbit. Pedagang sudah membuka lapak sejak subuh. Pegawai dan pelajar sudah memulai aktivitas sejak pagi, ya. Semua itu menunjukkan bahwa kerja keras bahwa bagian dari kehidupan sehari-hari, ya. Dalam bahasa Manado sering terdengar kalimat yang penting torang usaha dulu Jo, ya. Nah, kalimat sederhana itu mengajarkan bahwa hasil memang penting, tetapi usaha juga tidak kalah penting, ya. Nah, Sulawesi Utara dikenal sebagai daerah yang masyarakatnya hidup berdampingan dengan berbagai latar belakang sebab budaya. Nah, ada yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda pekerjaan, bahkan berbeda kebiasaan. Tapi torang diajarkan untuk tetap saling menghormati. Kalau tetangga sedang punya acara, torang datang membantu. Kalau ada yang mengalami musibah, torang ikut memberi semangat. Kalau ada yang merayakan hari besar, torang saling mengucapkan selamat sesuai dengan keyakinan masing-masing, ya. Nilai seperti ini membuat kehidupan masyarakat menjadi damai karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk saling melengkapi, ya. Nah, coba Anda bayangkan pagi-pagi ketemu tetangga, ya. Seperti bagaimana sahabat budaya, ya? Pikirnya sendiri-sendiri, ya.

0: Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari, saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu ini.
1: Rompat, suara budaya Nusantara.

Sahabat budaya, anak-anak muda hidup di era media sosial, internet, dan teknologi yang semakin maju. Itu sesuatu yang baik karena teknologi bisa membantu belajar, bekerja, dan berkomunikasi, ya. Tapi jangan sampai kemajuan teknologi membuat orang lupa budaya sendiri. Bahasa Manado tetap boleh dipakai ya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap sopan kepada orang tua tetap harus dijaga ya. Kalau ada kerja bakti ikut membantu pastinya. Kalau ada tetangga membutuhkan pertolongan jangan pura-pura tidak tahu ya. Budaya tidak akan hilang kalau generasi mudanya mau menjaga. Budaya juga tidak akan bertahan kalau hanya diceritakan tanpa dipraktekkan ya. Mulai dari hal kecil, senyum kepada orang lain ya, menyapa tetangga, menghargai orang tua, membantu teman yang kesulitan, itulah budaya yang sesungguhnya ya. Oke, sahabat budaya. Cukup sampai di sini, apa kata mereka? Torang sobat cerita panjang lebar hampir 1 jam ke depan ini ya. Tentang seputaran ciri-ciri budaya orang Manado, sahabat budaya ya. Oke, nanti sebentar sahabat budaya pukul 9 sampai menjelang pukul 10 teman nanti bakal ada informasi-informasi yang bakal Rizla update ya, maupun juga lagu Lurung Santara yang bakal hadir untuk Batamang Sabu Budaya di Nyur Melambai Pagi. Oke, tetap bersama kami di Perempat FM Manado, suara budaya Kawanua.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Krimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Doni Rawung.
1: Dari Maka Aruyan itu sendiri, dan bagaimana cara memainkan musik, dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Maka Aruyan artinya, itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Mm-hmm. Maka Aruyan, kata dasarnya Arui, yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Maka Aruyan. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aruyan kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Maka Aruyan ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu, ada alat-alat misalnya tambor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Maka Aruyan itu, jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomcea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau dan yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah, pertama menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

0: Nyur Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: Balik lagi dengan Nyong Risla pastinya di Nyur Melambai Pagi. Cuaca di Kota Manado sangat fresh ya. Di pagi hari ini matahari begitu menyinari Kota Manado, langit biru, awan putih juga ya. Dan selamat beraktivitas untuk Anda semua ya. Terkhusus yang bekerja di hari ini juga ya, tepatnya di hari Kamis. Masih 2 hari lagi untuk Anda semua bakal menyambut happy weekend ya. Di Sabtu maupun juga Minggu ya. Oke, yang baru masuk kerja di jam 9 ini ya, semangat untuk kerjanya ya, semoga lancar sampai jam kerja usai juga ya. Dan jangan lupa sarapan paginya ya. Kalau belum sarapan pagi, kalau misalkan so sampai di tempat kerja ya, nyantai dengan secangkir teh kopi ya, panas hangat ya, oke cocok ya, ditemani sama kue-kue kering ya, kue basah, gorengan, wow enak ya, sedap pokoknya ya. Kalau Risla pribadi sendiri jarang sarapan paginya ya, malah Risla hanya minum air putih aja di pagi hari ini ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, informasi yang bakal Risla update dan juga lagu Nusantara yang bakal Risla berikan untuk semua di Nyur Melambai Pagi ini juga ya. Oke, okay? Terang badendang murni subakti ya, diding musuh suka.

Pulau Talise merupakan pulau kecil yang berada di Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara. Lokasi pulau tersebut ternyata merupakan Kampung Bahari Nusantara pertama berdiri di daerah Sulawesi Utara yang dicanangkan TNI Angkatan Laut, di mana pemilihan Pulau Talise menjadi Kampung Bahari tidak lepas dari sejarahnya, memiliki nilai histori yang bernilai atau penting karena di lokasi pulau tersebut merupakan lokasi markas besar penjajahan di negara Indonesia oleh kolonial Belanda yang mengakui pulau tersebut sebagai pulau strategis. Sebabnya di pulau itu tempat paling cocok untuk mengawasi sejumlah kapal yang akan masuk di daerah utara NKRI, khususnya di kota Manado. Pulau Talise mempunyai keunikan karena memiliki sumber daya air tawar yang tidak pernah habis meskipun dikelilingi lautan, dan karena strategisnya pulau tersebut sehingga dijadikan kolonial Belanda kala itu untuk didirikan markas besar di pulau tersebut. Dicanangkan Talise sebagai Kampung Bahari Nusantara sejak tahun 2021 sehingga menambah jumlah destinasi wisata daerah karena di lokasi tersebut juga memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat unik untuk menjadi potensi ekonomi masyarakat bermukim di tempat itu yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan.

0: Pak Rahmat?
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya. Kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Asta Cita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Asta Cita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.

0: 88,6 FM. 11,88 AM.
1: Balik lagi masih dengan Nyong Rizla, pastinya di Nyur Melambai Pagi ya. Oke, okay, lagi berlangsung ya 32 besar ya FIFA World Cup ya 2026 ya, Amerika melawan Bosnia ya. Nah, yang unggul saat ini juga sahabat budaya informasi untuk Anda semua, Amerika Serikat ya, yang unggul diciptakan oleh Volarin Balogun ya, menit ke-45 sahabat budaya ya. Dan sekarang Somaso babak kedua ya, lagi berlangsung. Anda bisa mendengar melalui Pro 1 RRI Manado ya. Sebelumnya juga berlaga dini hari 32 besar ya, Inggris melawan Kongo yang dimenangkan oleh Inggris sendiri ya. 2-1 yang dicetak oleh Henry Kane ya, menit ke-75 maupun juga menit ke-86 ya. Kalau di Kongo sendiri sahabat budaya ya, Brian Chipengah ya menit ke-7 ya. Akhirnya Inggris maju ke 16 besar sahabat budaya ya. Nah, habis itu dini hari pukul 4 ya, Belgia melawan Senegal ya, di mana menang tipis ya Belgia 3-2. Oke, okay. Sahabat budaya dimanapun Anda berada saat ini juga ya, Rizla update lagi informasi untuk Anda semua ya.

Laut, Dewan Adat bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut yang menggelar ritual adat Marunasa ataupun pentahiran pada Kamis hari ini ya. Prosesi sakral ini dilaksanakan sebagai pembuka dari puncak syukuran hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Kepulauan Talaut yang menandai 24 tahun perjalanan otonomi daerah. Acara yang kental dengan nuansa budaya ini dihadiri oleh langsung Bupati Kepulauan Talaut ya, Weli Tita, yang menyandang gelar adat Marambe Liado Ratun Taroda. Turut hadir Wakil Bupati Anisha Gretsia Bambungan SE, Sinanggiang Malambe Liado Asili Ratun Taroda, dan Ketua Tim Penggerak PKK Nyonya Heni Tita Hongwijoyo Sinanggiang Wo I Marambe Ratu Taroda. Nah, ritual ini juga dihadiri oleh Ketua Dewan Adat Arfan Bawangu, Sekretaris Pendeta Anton Tulung, para tokoh adat, delegasi Forkopimda, serta jajaran pejabat di lingkup pemerintah daerah ya. Dalam sambutannya, adatnya atau wisara Waiwulawan Tinggi Maarage, Bupati Weli Tita menyampaikan pujian dan sembah kepada Tuhan Yang Maha Esa menggunakan bahasa adat Talaut yang syarat maknanya ya. Bupati menyampaikan untayan penghormatan kepada para raja, dewan adat, raja wilayah, raja kampung, hingga seluruh hadirin yang hadir ya. Melalui ritual Marunasa ini mengalir doa dan harapan besar agar Pulau Talaut yang dijuluki negeri Prodisa senantiasa diberkati baik alamnya maupun segenap penduduk yang mendiaminya ya. Prosesi ditutup juga dengan doa perlindungan agar daerah perbatasan ini dijauhkan dari mara bahaya dari sekarang sampai selamanya ya. Prosesi adat yang berlangsung hikmat ini diakhiri dengan pekikan penyemangat khas Talaut Sansiote yang disambut kompak oleh seluruh hadirin dengan seruan Sampate Pate.

orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jauh dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan terbaik.

Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

Oke, sahabat budaya, cukuplah sampai di sini ya. Rizla Patamang untuk semua di Nyiur Melambai pagi ya. Nanti sebentar Nyiur Melambai siang ya. Di pukul 11 sampai menjelang pukul 3 sore nanti, maupun juga di Nyiur Melambai sore ditemani sama Henny ya. Sampai pukul 6 sore nanti, oke? Ya, nanti sebentar di pukul 10 sampai menjelang pukul 11 teman nanti bakal ada lagu kasih banget yang Batamang Sabu Budaya sampai menjelang pukul siang nanti, ya. Oke, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda semua di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan. Salam sehat dari Rizla. Next, nanti terima kasih apa lagi di lain kesempatan. Rizla pamit di Nyiur Melambai pagi. Bye-bye.

0: pendengar, selamat sore.
1: Selamat sore, bidan pendengar.
2: Cincin kawin yang kita lihat.
3: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
4: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
3: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya,

bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawan.

0: Ma, kenapa tadi Ade mesti suntik di posyandu? Kasian katu Ade kurang menangis terus.
1: Itu bukan sembarang suntik, nak. DP nama imunisasi. Supaya Ade tumbuh kuat, nyandak gampang sakit, sehat deng pintar.
0: Oh, itu for kesehatan. Kalau semua anak-anak di kampung imunisasi, nyak ada yang mau gampang sakit.
1: Betul sekali. Makanya pemerintah bikin layanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas, sampai program imunisasi gratis di kampung biar lebih dijangkau masyarakat desa supaya semua anak desa bisa tumbuh sehat dan boleh sekolah dengan baik.
0: Berarti kalau torang sehat, torang boleh bermain, belajar, sekolah, sampai cita-cita jadi dokter.
1: Jaga kesehatan sejak dini dengan dukung imunisasi dan layanan kesehatan dasar. Sehat itu modal, masa depan bangsa ada di tangan kita.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Pro 4, Suara Budaya

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.

0: Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal muasal Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, Timotoling, Tumpaan, Lopana, Poigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. So jam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sini mau sekolah?
2: Hei, hei, hei. Congo nih liya kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
0: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
0: Kamu mau lewat patorang, kalau patu artis doe. So apa so kok dia? Yang ada level mau bagaya.
3: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompak RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: FM 88.6 FM 11.88

0: Ibu Arab, masak apa sih?
1: Udah, bantuin sini.
0: Ini masak segini banyak buat apa?
1: Buat Sheila dan keluarganya.
0: Hah? Ngapain kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena covid.
1: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
0: Kan aku ketularan gimana coba?
1: Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan? Insya Allah segala kebaikan gak akan berbalik menjadi bahaya buat kita.
0: Amin.
1: Yang penting ikhlas.
0: Kakaknya kawan juga ya ternyata. Sama cakep kalau gini kakakku. Nanti aku juga minta ya makanannya.
1: Muji-muji. Ada maunya nih.

dan sahabat Budaya masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanewa. Ini masih bertemu dengan lagu-lagu asik tentunya. Di kesempatan siang hari ini tentu nyir melambai siang sesi yang kedua setelah tadi ada Risla yang bertemu dengan tentunya. Dimana musik dan informasi sudah ada tadi dan kali ini tolong masuk di teras UMKM di mana animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan untuk menyaksikan laga Piala Dunia yang sudah memasuki babak 32 besar pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan ketika laga Brasil vs Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola juga membawa keberkahan sendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM Helda Mardalina juga mengaku senang karena stand jajanan mulai ramai. Tentunya seperti yang dikatakan dengan adanya acara nobar meningkatkan pendapatan mereka sebagai pelaku UMKM di Banjarmasin. Pendapatannya alhamdulillah meningkat karena masyarakat yang nobar banyak. Dia sengaja membuka stand jajanan ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar. Karena menurutnya ini atau hal ini dinilai para penggemar sepak bola akan banyak yang berdatangan di lokasi nobar. Helda sendiri menyebut jajanan yang disediakan di standnya beraneka ragam, mulai dari jajanan pentol atau makanan kesukaan orang Banjar, pop mie dan beraneka macam minuman. Para penggemar sepak bola pun beramai-ramai saling bergantian menyerbu stand jajanan yang ada di lokasi nobar. Hal ini karena sebelumnya di tempat nobar belum ada stand jajanan sehingga lokasi nobar terkesan sepi. Adanya stand makanan di tempat nobar disambut meriah oleh para penggemar sepak bola yang menyaksikan laga di babak 32 besar. Salah satunya Jogi yang merasa senang dengan adanya stand makanan tersebut. Dan yang pasti pada laga ini tim Brasil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brasil bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Saufi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brasil. Dan memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026, di mana para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul, tempat digelarnya nonton bareng.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 11.88 AM.

Ya, dan Sobat Budaya, saat ini sudah 55 menit melintas dari jam 11 siang. Satu informasi lagi akan hadir untuk Sobat Budaya, di mana masih dikutip dari rri.co.id, Festival Lama Holot 2026 kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk tahun ketiga berturut-turut. Festival tersebut resmi dibuka Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuak di Pantai Wulan Lewo, Lewoleba pada Rabu pagi 1 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Petrus Kanisius Tuak menyampaikan apresiasi kepada panitia, komunitas budaya, dan seluruh peserta yang telah mendukung penyelenggaraan festival. Menurutnya, kolaborasi tersebut mencerminkan kuatnya semangat persaudaraan masyarakat Lama Holot dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya. Bupati berharap Festival Lama Holot tidak hanya menjadi agenda pelestarian budaya, tapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para penenun serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Di mana Sobat Budaya, Festival Lama Holot 2026 berlangsung pada 1 hingga 4 Juli 2026 dengan mengusung tema Tuetaan Ago Lewo, Tanetaan Towetana atau Tenun untuk Kehidupan. Tema tersebut merefleksikan komitmen masyarakat Lama Holot dalam menjaga warisan budaya sekaligus mengembangkan ekonomi kreatif berbasis tenun tradisional. Berbagai kegiatan digelar selama festival, diantaranya pameran tenun, karnaval budaya, pentas seni, peragaan busana tenun, dialog budaya, serta kunjungan ke desa wisata dan kampung adat. Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat posisi Kabupaten Lembata sebagai salah satu destinasi wisata budaya unggulan di Nusa Tenggara Timur. Masuknya Festival Lama Holot dalam kalender Karisma Event Nusantara selama 3 tahun berturut-turut menjadi pengakuan terhadap potensi budaya Lembata, sekaligus membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan dan penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
2: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
1: Dari peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua.
1: Bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini.

gitu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita di bawah pegawai negeri jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Saya menyoto punyanya si John dari majalah Gadis, seingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Saya generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Di Malang, ya,
1: di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada males untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005, seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur. Saya antar sendiri lukisan itu ke sana.
0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dari lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau magen.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado. Suara budaya Kawadoa.

Ya, dan masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Saat ini informasi waktu sudah 51 menit melintas dari jam 12 siang. Selamat menikmati makan siang untuk sahabat budaya dimanapun berada, yang sementara menikmati makan siangnya. Dan yang pasti ini Batang Mandinguni untuk lagu-lagu asik ya di kesempatan siang hari ini di menit yang ke-51, masih dengan lagu-lagu pilihan sebelum nanti Torang akan hadirkan yang namanya Magota Bacarita.

0: ajang-ajang perlombaan dan mendapatkan juga penghargaan, sehingga mungkin seiring berjalannya waktu saya sudah mulai membangun personal branding gitu. Jadi ketika sudah terbiasa mendapatkan juara lomba sekolah tuh sudah, oh kalau ada lomba ini, oh panggil saja seperti itu.
1: Baik. Nah, tertarik dengan Gria tadi. Ini apa yang sudah Salsia ciptakan atau yang buat ketika mengikuti lomba untuk Gria ini?
0: Kalau dari Gria sendiri, saya membuat kerajinan tentang bahan produk interior, dari pusat itu FLS 3 yang tahun ini khusus Gria itu membuat suatu produk interior. Jadi salah satu contoh produk yang saya buat adalah cermin. Jadi di dalam cermin itu saya mengusung tema tentang karakteristik Kepulauan Sangihe. Di dalamnya saya menganyam dari daun pohon kelapa, kemudian saya menggunakan alat bahan serta material asli yang ada di Kepulauan Sangihe seperti bambu, dan mengumpulkan berbagai macam jenis kerang yang ada di laut, kemudian saya satukan, saya kombinasikan setiap material yang ada sehingga membentuk satu karya kriya dan bisa menjadi bagian dari Juara Harapan 2.
1: Baik, saya tambah penasaran ini. Dalam keseharian Salsia ini, apa sebenarnya di waktu hanya belajar-belajar-belajar, atau ada waktu-waktu seperti apa, waktu santai, atau ada waktu dengan keluarga, seperti apa Salsia?
0: Jadi kalau keseharian mungkin pasti sebagai anak sekolah, saya bangun pagi itu berdoa, bersedia menuju ke sekolah dan melakukan tanggung jawab saya sebagai seorang siswa, belajar, mengerjakan tugas. Ketika pulang pun saya tidak langsung belajar, pastinya ada beberapa part di mana saya harus mengerjakan pekerjaan rumah yang sudah dibagikan oleh orang tua, seperti menyapu rumah, beberes kamar, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga waktu yang saya sisihkan untuk mengerjakan bagian saya sebagai anggota OSIS yang masih aktif sampai saat ini, bidang multimedia. Sebagai anggota divisi multimedia tuh kami memiliki banyak program kerja khususnya mengenai digital, di mana sekarang itu zaman sudah mulai berkembang, semua serba media sosial, jadi kami harus up to the date banget, harus bikin poster dan due date itu di mana-mana. Jadi disesuaikan juga dengan pertemanan juga. Saya masih ada hangoutnya, masih kumpul-kumpul sama teman. Jadi semua yang disampaikan oleh Kak Umi itu masih berjalan balance, beriringan, dan tidak ada yang istilahnya berat sebelah.
1: Oke. Jadi ternyata Salsia ini pendengar yang ada di Manado, Gorontalo, Talaut, dan Tahuna, bukan anak manja, karena waktunya tadi dikatakan ada waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi tidak serta-merta Salsia berprestasi, semua sudah ada disiapkan oleh mama ataupun keluarga. Nah, di belakang Salsia, prestasi yang diraih pasti ada dukungan dari orang tua, kemudian dari pihak sekolah. Nah, kira-kira dukungan orang tua seperti apa? Dan dari pihak sekolah ketika mempercayakan Salsia untuk lomba, seperti apa dari sekolah juga mendukung?
0: Kalau dari orang tua dan keluarga, ini adalah support system paling penting dan paling terbaik, karena mama papa itu berlaku sebagai teman diskusi interpretasi materi lomba, terus sebagai donatur juga, seksi transportasi, sampai untuk beberapa lomba tentang fashion itu mama sering sekali menjadi MUA, dan pastinya tim doa yang selalu ada menyupport saya baik dari depan maupun dari belakang. Bahkan ketika pelaksanaan lomba pun mama dan papa sering sekali menyisihkan waktu mereka untuk hadir, melihat saya berlomba langsung di depan panggung di tempat perlombaan tersebut. Jadi dengan adanya mereka di sana, kehadiran mereka dan afirmasi positif yang selalu diberikan oleh papa dan mama tuh selalu menjadi penguat bagi saya untuk selalu memberikan yang terbaik. Dari sisi sekolah pun selalu memberikan upaya-upaya yang optimal dalam mempersiapkan saya mengikuti suatu ajang perlombaan. Beberapa waktu lalu OSN dari pihak sekolah menyediakan guru pembimbing yang akan membimbing kami di dalam materi-materi yang akan kami pelajari.
1: Nah, dari semua lomba yang Salsia ikuti, kira-kira lomba yang mana paling menurut Salsia paling sulit? Nah, kenapa itu paling sulit menurut Salsia?
0: Dari sekian banyaknya lomba, mungkin OSN yang kemarin yang baru saja
1: Selesai.
0: selesai, karena OSN tingkat kabupaten saja itu sudah sangat-sangat anti mainstream sekali soalnya, dan itu terlihat dari latihan soal yang kami kerjakan selama bimbingan. Jadi itu benar-benar menguji mental dan juga melelahkan sih Kak. Kalau dari latihan soalnya saja pun seringkali tenaga saya sendiri suka terkuras karena habis tenaga habis untuk berpikir, untuk menyelesaikan setiap soal, mengingat, menghafal. Jadi mungkin dari setiap lomba yang ada, OSN dapat dikategorikan sebagai lomba sulit
1: Sulit.
0: yang pernah saya ikuti.
1: Nah, untuk melewati semua itu, Salsia buat apa? Buktinya juara.
0: Kalau OSN ini pastinya belajar sih Kak yang paling penting dan serius dalam mengikuti bimbingan. Kalau kita serius dan selalu mau belajar, tidak ada yang tidak mungkin. Pasti kita akan mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan usaha effort yang kita lakukan selama ini. Kalau mungkin selama ini kita masih bermain-main, masih tidak serius, kita tidak bisa bermimpi untuk berada di posisi juara karena perlombaan itu ibaratkan perang gitu Kak. Jadi belajar berdoa merupakan pedang kita nih untuk menghadapi istilahnya lawan-lawan kita ini kan sebagai musuh. Jadi ketika kita tidak memiliki senjata yang kuat, pedang yang kokoh dalam rupa belajar, berdoa, dan berusaha, maka ya kita tidak akan bisa memenangkan peperangan tersebut.
1: Luar biasa. Baik, Salsia, kita sapa-sapa dulu mungkin teman-teman yang ada di Manado ini yang sudah bersama. Halo, selamat siang dari Manado.
2: Iya, selamat siang Wawu Sumiati.
1: Ya.
2: Iya.
1: Dari Manado ini dengan siapa?
2: Dengan Henny di Manado.
1: Sebentar, ini ada waktu juga bisa tanya-tanya dengan adik kita Salsia yang memiliki prestasi di akademik maupun non-akademik. Nah, kabar untuk Manado bagaimana untuk saat ini?
2: Kabar Manado untuk cuacanya panas ya. Tapi kalau saya di dalam adem ya.
1: Pasti. Jadi 11-12 iya. Dengan Gorontalo.
2: Oh, Gorontalo juga panas sama ya. Mudah-mudahan orangnya gak panas ya.
1: Baik, okay. Kalau di Talaut sudah ada dari Talaut? Talaut belum ada kayaknya, atau? Oh, sudah tergabung. Halo, selamat siang Talaut. Talaut dengan siapa di sana?
3: Selamat siang Kak Umi, ada Putri di sini.
1: Oh, Putri, baik. Putri,
3: nah, Kak Umi bersama Chelsea ya? Adik Chelsea?
1: Ya, Salsia.
3: Oh, Chelsea, iya. Bagaimana kabar di siang hari ini?
1: Kabar baik, kalau tahun ini mendung-mendung, bertolak belakang ini dengan Gorontalo dan Manado. Kalau Talaut, bagaimana ini?
3: Cuaca di Talaut juga seperti Manado dan Gorontalo.
1: Panas.
3: Bilang DP matahari kata ada dua.
1: Baik, sebentar nanti ada kesempatan mungkin dari Gorontalo, teman-teman yang di Gorontalo, Manado, dan Talaut. Sebelum kami beri kesempatan ya, mau tanya-tanya dengan Salsia, kita jeda dulu, mungkin kita akan dengarkan satu persembahan lagu dari daerah Sangihe.

0: Baik, bagaimana teman-teman yang di Manado, Gorontalo? Ini, oke, baik dengan ini. Ya, Hen, mungkin ada yang ingin ditanyakan sama adik Salsia di siang hari ini.
1: Oke, sebelumnya mohon maaf ya karena tadi suaranya tidak keluar. Jadi saya pikir belum dimulai. Terima kasih kembali untuk Trompe Host Wawu Sumiatih ya, dan juga ada Trompe adik cantik Trompe narasumber siang hari ini. Sesi ya, ya betul ya. Iya. Oke, ini mau tanya-tanya untuk adik Sesi ya. Kira-kira menurut adik Sesi sendiri ya. Jika diberi kesempatan, program apa yang ingin Adik Cecia lakukan untuk memotivasi siswa-siswa yang lain yang ada di Sangihe? Suaranya tidak kedengaran nih.

0: saya ini disclaimer saja bahwa saya juga pernah mengikuti lomba pidato bahasa waktu itu ya. Tapi udah lama sekali, bahasa kalbu. Itu mah judul lagu ya. Pengen nanya nih ke Salsi ya. Kalau bisa dibilang cara untuk mendapatkan prestasi itu kan gampang ya. Yang susah itu mempertahankannya. Kira-kira strategi apa ataupun cara Salsia untuk menjaga semangat belajar ketika hasil yang diperoleh belum sesuai harapan itu kira-kira seperti apa sih Salsia?
1: Jika belum sesuai harapan, pastinya pertama dan yang paling utama tuh merasa sedih, kecewa karena jauh sebelum ada di perlombaan itu pastinya ya, walaupun tidak mendapatkan juara, tetap ada effort dan juga usaha yang sudah saya keluarkan. Tetapi kembali lagi ya, ketika belum jalannya berarti semangat yang ada di dalam diri saya itu harus selalu terus dikembangkan, bukan justru padam hanya karena tidak mendapatkan juara atau perlombaan, hasil dari perlombaan tersebut tidak berjalan sesuai dengan keinginan yang saya harapkan. Oleh karena itu, ketika saya berada pada posisi yang tidak mendapatkan penghargaan seperti itu, maka saya akan lebih gencar lagi, semangat saya akan lebih menyala lagi untuk ayo buktikan kalau kamu ini sebenarnya bisa, dan di perlombaan next competition tuh harus lebih menyala lagi istilahnya. Tentu didukung oleh dukungan orang tua, orang tua juga turut menyemangati ketika berada pada satu kegagalan, mama dan papa menjadi orang yang paling pertama yang siap di belakang saya untuk terus menepuk pundak saya, menyemangati, tidak pernah berhenti untuk memberikan kata semangat dan selalu menjadi teman diskusi yang paling pas untuk menanyakan segala sesuatu guna menata dan mempersiapkan diri saya lebih baik lagi mengikuti kompetisi-kompetisi kedepannya.
2: Oke. Bagaimana kakak? Ternyata sedihnya awal-awal saja, langsung hilang semangat.
0: Wah,
2: lagi.
0: Keren Umi ya. Mungkin kita sepakat Umi ya, bahwa ketika kita melaksanakan tugas ataupun ketika kita mengerjakan sesuatu, jika kita barengi dengan Tuhan ataupun dengan doa, semuanya pasti akan berjalan dengan lancar dan hasilnya pun insya Allah akan maksimal. Benar Umi ya? Dan saya salut kepada Salsia tadi bahwa selalu menyertakan Tuhan dalam setiap langkahnya. Luar biasa Salsia. Ini kalau saya Umi, kalau misalnya gagal, kecewa, sedih itu larinya ke makanan Umi ya. Makanya jangan heran ini badan saya mungil seperti ini. Oke, itu saja dari Gorontalo Umi. Terima
2: baik,
0: kasih.
2: Terima kasih juga. Kita lanjut mungkin bagaimana dengan Manado? Sudah bisa dengar suara dari Tahuna? Andy bisa dengar?
3: Iya, tapi ketika dijawab tadi saya tidak bisa dengar.
2: Ini giliran kita yang tidak dengar suara dari Manado.
3: Iya, kalau ini sudah bisa dengar.
2: Halo, En, suaranya tidak kedengaran ini.
3: Oke, kalau tadi waktu penjelasan suaranya tidak keluar soalnya. Bisa diulangi lagi jawabannya?
2: Baik, jawaban dari Salsia juga memang belum menjawab karena
3: karena memang tidak kedengaran tadi suaranya.
2: Ini sudah bisa dengar, Ren? Jelas?
3: Iya, okay. Sudah bisa.
2: Salsia masih ingat pertanyaan dari Ren? Siap, baik.
1: Jadi yang paling pertama itu dimulai dari diri saya sendiri ya. Saya harus mampu untuk menjadi teladan dan menginspirasi mungkin. Sekarang ini menjadi salah satu bentuk contohnya ketika saya berani untuk berprestasi terlebih dahulu, menggapai berbagai kejuaraan pun di berbagai lomba. Mungkin teman-teman yang melihat akan turut termotivasi dan hendak juga melakukan hal yang sama, berprestasi di bidang apapun, baik di akademik ataupun non-akademik. Selanjutnya akan diadakan sharing session. Saya juga perlu mengetahui isi hati dari teman-teman saya, teman-teman sebaya saya, apa sih yang mereka inginkan sebenarnya, sehingga saya pun dapat bantu menyupport mereka di dalam setiap langkah yang mereka ambil. Di setiap jenis perlombaan yang akan mereka ikuti, saya senantiasa ada menyupport karena saya tahu apa kemauan mereka dari sharing session tersebut. Dan yang terakhir, seperti yang sudah disampaikan, support langsung teman-teman yang akan berlomba. Kalau selama ini yang saya lakukan kepada teman-teman saya yang berlomba, saya selalu datang ke tempat saya mengikuti ajaran dari mama papa saya. Sebisa mungkin saya hadir, bentuk kehadiran saya di sana tuh melambangkan support kalau saya tuh benar-benar menyemangati kalian dan mendoakan yang terbaik untuk kalian di perlombaan tersebut.
3: Oke. Mantap sekali ya. Oke. Dan mungkin satu lagi ya, apa yang membuat Anda itu bangga menjadi siswa dari Sangihe?
1: Sangihe ini terkenal dengan begitu banyak keistimewaan, terlebih khusus untuk adat istiadat sendiri yang masih sangat-sangat kental dan terjaga ya, lewat upacara-upacara adatnya, lewat makanan dan flora fauna pun masih sangat-sangat memiliki ciri khas yang benar-benar Sangihe banget nih. Jadi tidak ada alasan untuk malu menjadi siswa dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, didukung juga oleh pemerintah yang terus dan mau menyupport anak-anak berprestasi, mau memfasilitasi, dan semangat dan dari para pemerintah sendiri pun tidak pernah berhenti dan tidak pernah berputus asa untuk terus menyemangati anak-anak dari Sangihe, memberikan support, dukungan baik dari hal apapun itu. Dan dari segi support mungkin memfasilitasi dengan menghadirkan beberapa lomba seperti boxing kemarin, karena para pemerintah melihat kemampuan-kemampuan atlet-atlet tinju yang ada di Sangihe, sehingga mereka mengadakan boxing champion gitu, salah satu wadah yang mereka sediakan untuk menggali terus, mengasah terus apa yang menjadi potensi dari anak-anak muda yang berprestasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Begitupun dengan saya, sudah mengikuti beberapa perlombaan yang juga dihadirkan oleh pemerintah. Mungkin itu sih yang membuat saya bangga, mengapa saya bangga menjadi anak atau siswa dari Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Oke, terima kasih untuk jawabannya.
2: Baik, terima kasih Kak Hendy. Kita pindah ke Talaut. Ini ada Kakak Putri di sana. Halo, Putri, ada yang mau ditanyakan tentang prestasi atau kesibukan dari Chelsea atau apa? Silakan.
4: Iya, selamat siang Adik Chelsea.
1: Selamat siang Kak.
4: Boleh mau tanya deh, umur berapa?
1: Umur 16 Kak.
4: Oh, 16. SMA Kang atau?
1: Iya.
4: Iya. Di sini kita pun sangat salut sekali kepada Adik Chelsea karena tadi sementara
2: Kakak Putri Salsia.
4: Salsia, ya maaf. Ya, untuk Salsia karena tadi dari pemaparan soal lomba yang diikuti pertama kali yang Salsia lakukan ialah berdoa, dan itu memang untuk sekarang sudah jarang ya untuk anak-anak seumuran Salsia itu ada bakat seperti ini, karena dengan perkembangan zaman anak sekarang itu sudah tergiur dengan digital, apalagi sekarang kan sudah ada apa game-game online atau apa itu. Jadi memang dorang pe kegiatan dan dorang pe fokus di situ dang, selain bersekolah. Ini mungkin pertanyaan cuma sepele, Mar. Ini pertanyaan juga bukan dari saya, tapi anak saya, karena saat ini dia juga mengikuti acara ini, dan saya bilang kepada anak saya dengar, karena yang terampil narasumber ini kalau nyana salah masih muda sekali sto umur ngoni, siapa tahu apa yang dia ceritakan DP pengalaman mu, DP pengalaman iko lomba apa boleh ngana mau iko. Jadi dengar ini acara. Ini pun dia bertanya, dia bilang katanya bertepatan anak saya ini kelas 2 SMA di Melongane. Ini kan Chelsea tadi sudah paparkan iko lomba fashion, ada juga kerajinan tangan. Tentunya kan kalau mau iko lomba-lomba ini perlu latihan, bukan cuma latihan biasa, tapi memang DP latihan ini luar biasa kan, ada beberapa bakat yang ditekuni. Ini yang menjadi pertanyaan, karena Salsa masih duduk di bangku sekolah, bagaimana waktunya membagi antara belajar pelajaran di sekolah dan juga bagaimana menekuni bakat yang ada, karena kan namanya perlombaan itu harus belajar dari jauh-jauh hari. Dan juga saat ini Salsa masih duduk di sekolah, di bangku sekolah, jadi otomatis bukan cuma belajar soal lomba-lomba, tapi juga harus belajar tentang pelajaran yang ada di sekolah. Jadi tipsnya bagaimana, boleh dibagikan?
1: Jadi mungkin kalau tips dari saya itu manajemen waktu harus sangat-sangat diperhatikan ya. Pentingnya untuk melihat skala prioritas kita tuh seperti apa, terkhusus untuk agenda-agenda ke depan. Kalau dari saya sendiri mungkin tips yang bisa dibagikan adalah membuat to-do list. Jadi apa saja yang akan dikerjakan untuk seminggu atau sehari itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan kita sudah memiliki agenda di dalam otak atau di ingatan kita, tetapi kita hanya mengingatnya sebatas di pikiran kita saja, tidak kita tulis atau kita letakkan di notes, gadget, HP, ataupun tab. Jadi besoknya ketika kita sudah mulai beraktivitas, kemungkinan besar kita akan lupa, karena manusia memang tipenya seperti itu, pelupa. Jadi pentingnya membuat to-do list di sticky note atau alat tulis apapun itu, sehingga besok pagi ketika kita pertama kali membuka mata, setelah berdoa, kita melihat apa yang perlu kita lakukan hari ini, agar waktu yang ada itu tidak terbuang sia-sia. Karena kecenderungan anak-anak remaja memang seperti itu, seharian mungkin apalagi ketika libur, seharian di rumah hanya habis waktunya dipergunakan untuk scrolling media sosial dan lain sebagainya. Mungkin kalau dari saya itu sih Kak. Dan untuk menyeimbangkan antara pelajar dan sebagai partisipan lomba serta anak-anak remaja, kembali lagi di skala prioritas. Ketika besok mungkin ada ujian, maka saya harus belajar, saya harus benar-benar memahami materi tersebut. Dan ketika besok ada lomba, maka saya harus belajar yang baik untuk lomba, benar-benar latihan, benar-benar melakukan persiapan yang matang. Barulah setelah free, sudah tidak ada kegiatan apapun, biasanya dilakukan untuk me time dan berkumpul dengan teman-teman.
4: Iya, Kak Putri. Ya. Yang berikutnya mungkin adik Salsa ada, kan ini mau ikut lomba misalnya fashion atau apa tadi, pidato bahasa Inggris atau kerajinan tangan, tentu punya tantangan tersendiri ya. Tantangan yang paling terbesar itu di mana?
1: Dari semua jenis lomba yang sudah disebutkan oleh kakak tadi, itu adalah rasa malas. Jadi meskipun sudah sering mengikuti lomba, juara di mana-mana, tidak bisa dipungkiri rasa malas itu seringkali datang ketika kita hendak melakukan persiapan-persiapan. Kita sudah ada di dalam pikiran, oh kita mau belajar hari ini, kita mau seriusi, mau bertekun di latihan. Tapi nyatanya rasa malas itu seringkali menjadi penghambat bagi kita untuk mengambil bagian, mengambil waktu untuk belajar ya. Seringkali dari awalnya sudah prepare nih di atas meja, buku, alat tulis, mau belajar, tapi tiba-tiba malas, itu sudah goler-goleran di atas kasur, sudah dengan handphone. Nah untuk mengatasi hal itu tuh biasanya saya seringkali silent handphone. Jadi ketika benar-benar sudah membulatkan tekad untuk belajar nih, untuk latihan, maka segala jenis device, baik itu tab, laptop ataupun handphone, itu seringkali saya silent, saya simpan jauh-jauh dari tempat di mana saya akan belajar, sehingga ya fokus saya saat itu hanya untuk belajar dan latihan persiapan ujian ataupun lomba.
4: Iya. Terima kasih Chelsea sudah hadir, dan yang paling penting dalam pertemuan kita di hari ini, saya mengambil hikmat segala sesuatu harus di awali dengan doa. Tuhan Yesus memberkati.
2: Baik, terima kasih Kakak Putri yang ada di Talaut. Baik, Salsia ya, dan mudah-mudahan lebih menginspirasi anak dari Kakak Putri bisa mengikuti jejak Salsia untuk terus berprestasi. Nah, yang paling utama saya menangkap tadi adalah silent semuanya, HP jauh, semua-semua jauh, itu yang lebih penting. Baik, mungkin kita sudah di akhir untuk kebersamaan dalam Magotaba Cerita. Teman-teman dari Gorontalo, Manado, dan juga Taut sudah menyampaikan pertanyaan ataupun berbagi tanggapan di siang hari ini. Mungkin saya penasaran, kalau tadi yang paling sulit Salsia hadapi adalah soal ataupun mengikuti lomba di bidang atau lomba apa yang sulit tadi di O2SN?
1: OSN.
2: OSN, baik. Nah, kalau yang paling berkesan dari semua lomba yang Salsia ikuti, di lomba apa?
1: Jadi kalau yang paling berkesan itu mungkin di, saya belum sempat mention tadi Kak, karena saya hanya menyebutkan mungkin dari jenjang SMP ke SMA, tapi jauh dari TK kan saya sudah memulai. Dan yang paling berkesan menurut saya di lomba menggambar dan mewarnai. Jadi menggambar dan mewarnai itu menjadi bakat, potensi dan talenta saya sejak SD juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan. Jadi itu adalah suatu lomba yang benar-benar berkesan, karena pertama kali saya mendapatkan juara itu tidak seinstan itu, dan proses yang saya lalui benar-benar sekeras itu walaupun masih SD. Di beberapa tahun silam itu banyak anak-anak yang sudah pintar menggambar dan mewarnai, dan pada saat itu saya masih benar-benar memulainya dari nol. Awal-awal ikut ya sudah ikut saja, yang penting berpartisipasi. Tapi lama-kelamaan bosan juga, pulang cuma dengan tangan kosong. Pergi sudah banyak bayang dibawa, di bawah meja, krayon dan segala macam itu, tapi pulang ya masih dengan barang-barang yang sama. Tidak ada yang paling berkesan untuk saya, sehingga mama akhirnya mendorong saya, ayo latihan-latihan. Saya latihan otodidaka sendiri bersama mama. Jadi dibelikan buku mewarnai, saya harus mewarnai itu. Pokoknya lihat cara-cara yang ada di YouTube seperti apa, saya praktekan. Sampai akhirnya kurang lebih setelah beberapa lama saya melakukan latihan, ikut lomba lagi dan mendapatkan posisi itu, benar-benar titik yang mengharukan sih untuk saya dan paling berkesan sejauh ini.
2: Baik, garda terdepan mama. Buktinya tadi masuk pertama di studio ini adalah mama. Meski mama di belakang layar, tapi mama tetap ada untuk Salsia. Baik, berhubung Salsia ini merupakan program dari pemerintah, ada PP Tunas yang membatasi anak-anak untuk di dunia digital. Nah, salah satunya mungkin Salsia dibatasi. Nah, sekaligus juga mendukung papa, karena sebagai kepala dinas Kominfo, tentu Salsia ini kira-kira apa yang mau Salsia sampaikan buat teman-teman supaya sama-sama mendukung program pemerintah ini tentang PP Tunas. Mungkin ada yang ingin disampaikan.
1: Mengenai PP Tunas, sebenarnya kalau dari saya pribadi setuju tidak setuju. Karena kalau tidak setujunya itu, di masa yang modern ini semua serba digital, Kak. Bahkan untuk uang rupiah, uang fisik saja ini sudah bisa digantikan dengan e-wallet. Dan kebanyakan kalau tempat-tempat nongki sekarang tuh Kak, sudah menggunakan QR dan lain sebagainya, sehingga gadget itu sangat diperlukan. Apalagi tugas-tugas, mengerjakan segala sesuatu itu sudah menggunakan gadget. Tetapi di sisi lainnya, saya setuju, karena pengalaman saya pribadi sebagai remaja di 16 tahun ke bawah itu, kita masih memiliki pola pikir yang belum sepenuhnya bisa berpikir secara bijak untuk mengantisipasi 2-3 langkah ke depan. Dalam artian, di dalam usia 16 tahun ke bawah ini, kita bisa saja menyalahgunakan sosial media tersebut gitu. Jadi ada baiknya program yang dilaksanakan ini untuk membatasi penggunaan gadget 16 tahun ke bawah untuk mencegah hal-hal demikian. Apalagi sekarang banyak scam, penipuan di mana-mana, di game online bahkan sudah masuk Kak untuk jenis scam tersebut. Dan secara kan game online tuh paling banyak dimainkan oleh 16 tahun ke bawah. Jadi pembatasan-pembatasan seperti ini perlu, tapi di lain sisi juga sangat-sangat bertolak belakang karena diperlukan juga untuk pendidikan dan keseharian.
2: Baik, mungkin yang paling terakhir dari Celcia, ada yang ingin disampaikan harapan buat teman-teman yang ada di Kabupaten Kepulauan Seribu, khususnya lebih umum buat teman-teman yang saling menginspirasi lah buat teman-teman yang ada di Gorontalo, Talaut dan juga Manado, supaya bisa mengikuti jejak Celcia.
1: Untuk teman-teman yang ada di segala tempat sekarang ini, jangan pernah takut untuk bermimpi. Bermimpi itu gratis. Yang mahal yang harus kita usahakan adalah bagaimana kita konsisten dalam berproses. Dan kiranya kita terus dapat menjadi anak muda yang berkembang, bertumbuh untuk membawa Indonesia juga ke dalam sisi bagian yang berprestasi dan menjadikan anak-anak generasi Indonesia unggul untuk menyambut tahun keemasan 2045. Jadi sekali lagi, jangan pernah takut untuk berprestasi, untuk bermimpi. Kiranya semangat untuk bermimpi dan berprestasi terus ada di masing-masing diri teman-teman, baik mencetaknya dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dan kiranya kita semua ini kembali mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Yang Maha Kuasa.
2: Baik, super sekali. Baik, terima kasih banyak Celcia untuk ceritanya yang sangat menginspirasi teman-teman yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya di Tahuna, kemudian di Talaut, Gorontalo, dan juga Manado. Terima kasih untuk kebersamaannya di siang hari ini, ya, terlebih dengan Kak Putri punya anak ini ya. Semoga tambah semangat lagi untuk berprestasi seperti Celcia. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman dan pendengar RRI. Celcia, waktunya di kesempatan siang hari ini kita akhiri untuk program Mogok Tebak Cerita. Semoga dari cerita Celcia ini yang begitu banyak berprestasi menambah semangat teman-teman untuk mengikuti jejaknya Celcia. Hari ini mungkin Celcia yang ada di saat ini berbagi cerita, ke depan mungkin teman-teman yang akan juga berbagi cerita yang sama. Sampai di sini kebersamaan kita. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Magota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Oke, dan sahabat budaya, demikian tadi telah kita ikuti bersama Manggota Bacerita bersama RRI Tahuna ya. Jangan lupa tentunya untuk terus mendengarkan Manggota Bacerita di setiap hari Kamis di jam 1 siang sampai di jam 2. Dan nanti sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Programa 4 Jakarta tentunya untuk Suara Budaya Nusantara siaran berjaringan. Dan selepas itu saya ini akan melanjutkan tentunya kebersamaan kita di Nyur Melambai Sore sampai di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Poncang Cinyak Babe dan seluruh pendengar di Nusantara. Selamat siang kita ucapkan di waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 13.08. Dan untuk hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026, Suara Budaya Nusantara akan terbang ke daerah Bengkulu, Abang Po ya. Dengan tema dari generasi ke generasi, Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Dengan narasumber yaitu ada Yongki Triansyah sebagai Bujang Bengkulu tahun 2025 dan juga Nahda Fansi Atsilah sebagai Gadis Bengkulu 2025. Dan sudah terhubung dengan kita ada rekan saya di RRI Bengkulu, ada Bang Kamal. Halo, assalamualaikum Bang Kamal.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana Bang Kamal di sana?
2: Alhamdulillah baik juga Bang. Semoga selalu baik lah walaupun cuaca sedang panas-panasnya nih.
1: Kalau iya, sama di sini juga lagi panas-panasnya, gerah. Oke. Bang Kamal, ini kan lagi ngebahas soal Tabut Bengkulu ya. Tapi sebelumnya saya salah fokus nih. Ada Bujang Bengkulu dan Gadis Bengkulu ya. Jadi itu mungkin mirip ya, kayak Abang None di Jakarta gitu ya.
2: Bener banget tuh Bang.
1: Bener banget ya. Oke deh, kalau gitu mungkin
2: di Bengkulu ada Bujang sama Gadis bedanya.
1: Bujang sama Gadis ya. Oke deh, siap. Kalau gitu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini.
2: Oke, langsung aja kita sapa mungkin ya.
1: Iya.
2: Halo, ini sudah bergabung juga bersama saya di Studio Perempat Bengkulu ada Yongki Triansyah, Bujang Bengkulu 2025 dan juga Nahda Fansi Atsilah, Gadis Bengkulu. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik.

0: Sudah baik ya, alhamdulillah. Dan kelihatan juga nih bang, dari mukanya juga cerah-cerah nih.
1: Cerah-cerah banget, seumuran semua kayaknya sama kita ya bang ya. Oh ya, Bang Kamal, kalau boleh tahu di Bengkulu untuk panggilannya apa nih? Abangkah atau ada panggilan tersendiri?
0: Kalau di Bengkulu biasanya kalau untuk yang laki-laki itu Donga bang, kalau untuk yang wanita itu Inga.
1: Donga dan Inga ya?
0: Iya benar.
1: Oke, berarti Donga Yongki dan juga Inga Nahda gitu ya?
0: Iya benar bang.
1: Oke siap, silahkan dilanjutkan. Oh ya, informasi aja mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Nanti di paruh waktu kedua kita jeda lagu sebentar, setelah itu baru dibuka interaksi dari penelpon ya untuk Bang Kamal.
0: Oke, siap Bang.
1: Oke, baik. Oke, silahkan.
0: Kita langsung aja masuk ke topik pembahasan di mana tema kita pada kali ini yaitu dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu tetap lestari. Tentunya dengan dua narasumber kita yang masih muda dan juga hebat-hebat nih ya. Ada yang kita juga Nahda. Dan juga untuk sahabat budaya Nusantara se-Indonesia, kali ini yang menjadi host itu ada RRI Bengkulu bersama Jakarta. Dan juga nih Bang Yongki, Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Pertama kali kalau dengar kata tabut nih, apa sih yang terpikir nih di kalian?
2: Dari saya dulu?
0: Iya, dari Yongki boleh, dari Donga Yongki.
2: Kalau dari saya sendiri, kalau udah mendengar kata tabut itu udah pasti kita akan ke festivalnya gitu.
0: Festival ya. Ya,
2: di festival itu ada acara apa aja sih gitu kan. Nah karena ya tabut itu kan bukan hanya tentang festival tahunan aja, tapi ada suatu identitas atau kebangsaan dari masyarakat Bengkulu. Nah, jadi kalau kita udah mendengar kata tabut pasti ada acara-acara yang menarik dan seru yang membuat festival tabut ini berbeda dari acara-acara lainnya gitu.
0: Iya. Begitu kalau dari Donga Yongki ya. Kalau dari Inga Nahda sendiri nih?
3: Kalau dari saya tentunya kalau mendengar kata tabut tuh langsung teringat betul sama kata Donga Yongki tadi, pasti banyak hal-hal menariknya. Pasti ya seperti perayaan budaya gitu ya. Yang teringatnya tuh pasti banyak ada penampilan tari tradisional, pelaku UMKM yang lain-lainnya. Dari itu tuh kita mengingat bahwa kita harus menjaga warisan budaya yang ada ya, identitas itu.
0: Dan juga ini sedikit informasi untuk sahabat budaya Senusantara juga ya, kalau Tabut Bengkulu ini merupakan tradisi budaya, betul ya?
2: Iya betul.
0: Yang secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya Imam Husain di Padang Karbala pada masa perjuangan pada saat itu, betul, betul ya? Dan juga nih, selain dari itu juga, untuk Inga Nahda sendiri, bagaimana kalau Inga Nahda sendiri memaknai ini, maupun itu dari festival tabutnya maupun acara tradisi atau budaya spiritual yang ada di tabut ini sendiri?
3: Kalau untuk menurut saya sih untuk memaknai festival tabut tersendiri itu merupakan identitas bagi masyarakat Bengkulu ya, festival tabut itu yang menjadi warisan dari turun menurun yang harus diteruskan oleh generasi muda supaya bakalan dilanjutkan untuk generasi kedepannya, karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang akan melanjutkannya?
0: Iya. Kalau dari Yongki sendiri bagaimana nih?
2: Kalau untuk memaknai festival itu ya, dari saya sendiri ya, festival itu kan salah satu acara yang ada ritualnya gitu ya kak ya. Jadi ya festival ini seperti yang udah dibilangin tadi, bukan hanya sekedar festival, tapi ada salah satu yang menunjukkan ini loh identitas masyarakat Bengkulu melalui festival tabut ini. Seperti ada tari tradisional, permainan dol, terus ada ikan-ikan dan tahun-tahun itu kan menunjukkan bagaimana dari warga masyarakat Bengkulu dalam kesehariannya gitu.
0: Bener banget ya, memang di tabut ini sendiri begitu banyak hal yang dipadupadankan ya, begitu betul. Ya, bukan hanya dari budaya juga, tapi UMKM juga.
2: UMKM-nya juga
0: ikut bergabung di area festival itu ya. Dan juga ini kan tabut ini ada terbagi dua nih, ada festivalnya dan juga ada acara, ada tradisinya nih. Nah, kalau Bang Yongki dan Inga Nahda sendiri nih, mengikuti nggak nih tentang acara spiritual dari tabut itu sendiri?
3: Kalau dari saya sih, kalau untuk festivalnya tentunya dari beberapa waktu lumayan mengikutin ya. Terus kalau untuk spiritual adatnya, tradisinya mungkin tidak terlalu mengikutin, tapi lumayan mengenal karena dari kecil juga mungkin dikenalin sama lingkungan, orang tua, ataupun di sekolah. Dari kecil tuh biasanya dikenalin nih, ada namanya pengambilan tanah, ngambil tanah, terus pembuangan tabut. Biasanya waktu pembuangan tabut tuh, kita tuh anak-anak sekolah diliburkan untuk melihat pembuangan tabut itu.
0: Iring-iringan pembuangan tabut ya.
3: Iya, betul. Jadi lumayan mengenal juga sih, dan lumayan mengikutin sedikit demi sedikit, dan jadi paham ya.
0: Kalau Dongai Yongki,
2: kalau dari
0: cukup mengikuti juga nggak sih?
2: Ya dari saya sendiri, kalau misal dari kecil itu kan kita pastinya kalau bersama keluarga kan ya, kita tuh nggak diajak ke keluarga itu mengikuti proses ritualnya gitu, tapi langsung ke kuliner UMKM-nya gitu.
0: Jadi, langsung ke area ya, festivalnya.
2: Dikenalin sama keluarga itu, ya di sini festival tabur gitu, ada acara perlombaan, ada acara pasar malamnya dan acara kuliner. Tapi ya makin lama kita kan juga harus mencari tahu kan sebenarnya festival tabur ini tuh apa sih maknanya tertentunya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini masih tetap ingin mempelajari, tetapi kalau untuk mengikuti prosesinya itu memang seperti kata Acik Nada tadi, kita itu jarang mengikuti, tapi untuk mempelajarinya kita pasti harus selalu gitu pelajarinya gitu.
0: Oke. Dan juga nih, kalau pertama kali nih, masih ingat nggak pertama kali ngikutin atau menyaksikan festival tabut kapan nih?
2: Kalau dari saya kak, waktu pertama kali mengikuti tabut itu dari kecil ya, waktu SD.
0: Dari SD,
2: ya,
0: SD.
2: Dari SD. Waktu tabut itu masih di Lapangan Merdeka, di
0: Lapangan Merdeka,
2: di View Tower.
0: View Tower ya, depan Polresta Bengkulu ya.
2: Polresta Bengkulu. Jadi ya awalnya kan nggak mau kan ikut itu karena terlalu rame gitu, dan juga nggak tahu mau melihat apa kan karena masih kecil gitu.
0: Masih bingung.
2: Iya, masih bingung. Jadi ngikutin orang tua, ternyata ada pasar malamnya. Jadi ya waktu kecil itu ke tabur itu hanya ingin bermain di pasar malamnya aja gitu.
0: Oh, begitu. Dan juga kalau Nahda nih, ada nggak pengalaman yang paling membekas nih hingga saat ini masih terngiang-ngiang tentang tabut sendiri?
3: Kalau yang membekas ataupun berkesan itu mungkin selalu di malam puncaknya ya.
0: Di malam puncak ya.
3: Malam puncak festival tabut. Kalau dilihat-lihat, apalagi di tahun-tahun belakang itu festival tabut tuh malam puncaknya tuh selalu diselenggarakan meriah dan semenarik mungkin. Dari situ tuh kelihatan kebersamaannya dan banyak hal yang menarik. Karena dari situ tuh banyak yang terlibat di dalam penyelenggaraan festival tabut itu. Mungkin dari keluarga tabutnya, pemerintah yang membantu penyelenggaraannya, terus UMKM lokalnya juga, terus masyarakat juga yang ikut serta untuk meramaikannya. Itu sih yang paling berkesan di malam puncaknya itu. Terus juga di malam puncak itu di panggung utamanya banyak sekali penampilan seni, ada itu tari tradisional, dentuman dol, itu sih yang paling berkesan dan mengingat.
0: Yang paling berkesan ya. Dan juga ini untuk informasi juga bahwa Tabut Bengkulu tahun 2026 ini baru saja selesai ya, kurang lebih pada tanggal 25 Juni kemarin. Dan kalau dari Donga dan Inga sendiri selaku bujang dan gadis Bengkulu, apa nih peran atau ikut serta dalam festival tabut ini?
2: Kalau kita sebagai bujang gadis Bengkulu ya, terutama kan bujang gadis Bengkulu ini dikenal sebagai ikon atau wajahnya Provinsi Bengkulu kayak. Dan tentunya kami sebagai generasi muda harus tetap menjaga kelestarian ini, tetap menjaga tradisi ini agar tetap dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di Provinsi Bengkulu aja tetapi hingga ke di luar Bengkulu. Jadi dengan adanya bujang gadis kami bisa mempromosikan nih tabur ini melalui media sosial, dari kegiatan-kegiatan kami, ataupun dari hal-hal yang kreatif dan menarik, sehingga orang luar itu tahu bahwasanya di Bengkulu ini ada festival yang besar dan sangat seru gitu, yang harus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia gitu.
0: Iya, betul sekali ya. Memang festival tabut ini sangat menarik sebenarnya, dan juga sangat meriah kan. Pastinya juga banyak nih pengalaman, ditambah lagi di saat adanya festival itu, apalagi kalau malam penutupan seperti kata Inga Nahda tadi, orang sangat berdesak-desakan tuh pengen nonton. Kalau pengalaman Inga sendiri bagaimana tuh untuk menerobos keramaian itu sendiri?
3: Kebetulan di malam puncak kemarin kita bujang gadis itu ada penampilan juga di malam puncaknya itu.
0: Ikut serta tampil ya?
3: Iya, ikut serta tampil. Nah selesai tampil itu kita pulang tuh dalam kondisi malam yang ramai, dan semua masyarakat Bengkulu tuh kayaknya titik kumpulnya di tabut itu. Di sport center itu. Melewatin itu tuh lumayan kayak berdesak-desakan, tapi ngerasain serunya gitu loh, melihat warga-warga Bengkulu, dan ternyata warga Bengkulu ini masih antusias untuk datang ke perayaan budaya kita. Dan seru sih dilihat-lihat, ada yang sibuk mau lihat acara di panggung utama, ada yang sibuk mau belanja, pokoknya mantap sih warga-warga.
0: Mantap, begitu banyak pengalamannya.
3: Banyak banget.
0: Dan juga kalau dari mata Bujang Gandis Bengkulu sendiri nih, melihat anak muda sekarang, apakah masih antusias nih terhadap budaya dan juga terkhususnya tabut nih?
3: Menurut Nada sih masih ya antusiasnya, apalagi anak-anak sekolah tuh. Biasanya waktu ada tabut itu, kemarin anak-anak sekolah biasanya pulang sekolah mampir ke tabut untuk jajan, ya, makanan-makanan yang viral. Untuk antusiasnya sih masih sih, dimana juga banyak orang-orang yang berdampak di Bengkulu ini ikut serta mempromosikan dan melestarikan festival budaya ini.
0: Kalau Yongki sendiri nih, Donga Yongki, apakah dari teman-teman atau lingkungan sekitar yang dekatnya masih antusias nggak nih? Terutama anak muda ya?
2: Kalau kita lihat dari acara beberapa hari kemarin di Tabur itu ya kak ya, ternyata memang anak muda itu masih antusias sekali gitu ya. Kita bisa ngelihat dari perlombaan yang diadakan oleh panitia festival Tabur. Bahwasanya ya mereka itu dihadiri oleh anak-anak muda dari sanggar-sanggar yang hebat di Provinsi Bengkulu gitu untuk mengikuti lomba. Dan tidak hanya ikuti lomba aja, tapi mereka juga membantu bagaimana menjaga tradisi dari pembuatan tabut dan telong-telong dan ikan-ikan itu sendiri. Nah, dari sana kan kita bisa menilai dan melihat bahwasanya anak-anak muda Bengkulu itu sangat antusias dan sangat menjaga tradisi dan budaya kita melalui tarian, bermain dol, acara rakyat, itu semua masih mereka jaga dan semangat gitu. Karena ya kalau bukan anak muda siapa lagi gitu kan untuk meneruskan tradisi dan budaya kita. Karena kalau misalnya kita berharap ke gen milenial terus kan ya nanti nggak ada yang mau melanjutkan. Jadi ya harapannya tetap genzi-genzi ini yang harus melanjutkan. Dan ternyata memang dibuktikan langsung di Festival Tabut dengan semangat dan antusiasme mereka gitu.
0: Iya, dan juga kalau misalkan teman-teman atau pendengar sahabat budaya sendiri yang pernah datang ke Tabut, pasti pernah melihat ya, di tengah keramaian itu pasti juga banyak tuh, jangankan anak Gen Z, anak-anak yang lebih kecil pun yang masih bayi pun rame, masih juga untuk gitu, ikut rame ya. Dan juga kalau di tengah perkembangan zaman teknologi sekarang tuh, itu cukup menghambat gak sih menurut kalian untuk apa ya, pengembangan atau penerusan dari budaya sendiri dari generasi ke generasi? Dimana kalau sudah perkembangan zaman ini kan orang sudah banyak tuh, dikit-dikit ya ke HP lagi, ke HP lagi, ke sosmed lagi, begitu.
3: Tentunya ya ada sih hambatan dan tantangan ya untuk memperkenalkan ke masyarakat luas tentang festival budaya kita ini. Tapi ya di era digital sekarang tentunya kita bisa banget untuk memanfaatkan platform di sosial media ini untuk memperkenalkannya ya. Tantangannya tuh ya mungkin ya di era globalisasi ini sih, yang dimana anak-anak muda tuh ngelihat budaya ini cuman mungkin hanya perayaan budaya atau acara aja. Tapi berarti kita harus mengenalkannya lagi untuk mereka bisa mempelajari dan paham kalau di budaya Festival Tabut ini ada makna dan sejarah filosofinya tersendiri. Berarti kita harus mengemaskan konten-konten kreatif yang dimana biar anak-anak muda itu tertarik untuk mempelajarinya.
0: Oke, berarti bukan cuman sebagai tantangan saja, tapi bisa dimanfaatkan ya?
2: Iya, betul.
0: Kalau menurut Yongki sendiri, bagaimana cara memanfaatkan yang sangat baik nih untuk bisa memancing generasi-generasi yang masih muda sekarang?
2: Ya, kalau misalnya kita membahas tentang teknologi ini kan benar kata Kak Kamal tadi kan, bahwasanya ya dengan ada teknologi mungkin orang lebih berharap kayak lihat dari HP aja gitu, karena kan ya bisa lihat dari HP, live streaming TikTok atau Instagram orang gitu, tapi ada satu hal yang teman-teman atau pendengar yang gak bisa kan, itu feel atau vibe-nya secara langsung gitu. Karena kalau kita lihat dari handphone kan hanya sekedar melihat aja gitu. Kita gak tahu keadaan di festival Tabut itu gimana, keramaiannya gitu, desak-desakannya, terus ada suara dol yang langsung ke telinga. Itu kan kita gak bisa ngerasakan secara langsung gitu.
0: Biar lebih terasa, iya, lebih sakral dan lebih dekat juga.
2: Biar kita tuh langsung merasakan bahasanya, walaupun capek tapi ada serunya juga gitu untuk menghadiri Festival Tabut ini daripada kita hanya sekedar melihat di sosial media gitu.
0: Dan ternyata juga di saat kita datang itu ternyata lebih seru dibandingkan apa yang kita tonton di media sosial ya. Oke, dan juga nih sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025 ya, di saat sekarang apakah masih dalam masa jabatan bertugasnya atau?
3: Iya, masih.
0: Masih ya sampai
3: bisa bertugas. sampai 2 tahun ke depan sih.
0: 2 tahun ke depan ya? Oke. Dan juga sebagai Bujang Gadis Bengkulu 2025 ini, langkah nyata apa nih yang ingin dilakukan untuk ikut melestarikan budaya terutama tabut ini sendiri?
3: Tentunya kalau langkah nyata, kalau di budaya-budaya, acara-acara festival budaya, ikut serta sih di acara tersebut. Ikut serta, terus ikut melestarikannya dengan cara mengajak anak-anak muda itu untuk belajar memahami, bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi ikut mempelajari, memahami sejarah-sejarah di balik budaya kita itu. Ya, untuk mengenalnya tuh mungkin di zaman sekarang ya, anak muda mana sih yang nggak punya sosmed, mungkin kita bisa tuh bikin konten-konten kreatif untuk mengenalkan budaya-budaya Bengkulu itu semenarik itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya untuk di era digital sekarang.
0: Kalau dari Yongki sendiri, selama masa jabatan dan selama masa bertugas ini, apa saja nih yang sudah dilakukan?
2: Ya, kalau yang sudah kita lakukan sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu, tentunya kita bukan hanya sekedar menjadi penonton aja ya Inga ya, tapi kita juga harus bisa menjadi pelaku itu sendiri dalam melestarikan budaya. Dan juga kita harus bisa mengenal, mencintai dari tradisi dan budaya Bengkulu itu sendiri, Kak. Jadi kita bukan hanya melihat atau tahu aja, tapi kita juga harus menjadi pelakunya sendiri dalam melestarikan, mengenal dan mencintai budaya yang ada di Bengkulu gitu.
0: Apakah Bujang Gadis juga masuk-masuk ke sekolah-sekolah nih untuk mengajak teman-teman generasi muda juga untuk melestarikan budaya ini sendiri, terutama tabut tadi?
3: Bisa banget sebenarnya. Bisa banget untuk masuk ke sekolah-sekolah atau mengenali ke anak-anak yang anak-anak kecil ya.
0: Betul banget.
3: Biasanya kami ini sih ngadainnya ada acara tersendiri kami.
0: Ada acara tersendiri ya?
3: Melestarikan budaya-budaya itu seperti ini ya,
0: fantasi ya. Fantasi, apa tuh fantasi itu?
3: Fantasi itu acara tahunan dari Bujang Gadis. Itu ada pemilihan Bujang Gadis kecil juga. Nah, selain itu ada juga lomba nyanyi lagu daerah, tari tradisional.
0: Iya, betul.
3: Terus lomba LCC. LCC itu tentang pengetahuan umum dan pengetahuan budaya dan adat yang ada di daerah Bengkulu. Dari situ kan bisa mengajari dan mengenalin ke anak-anak bahwa budaya dan adat di Bengkulu itu sangat menarik dan unik. Dari situ sih kita bisa mengenalin ya mereka.
0: Oke, dan juga nih selama menjabat dan juga selama bertugas, sudah ada belum nih kolaborasi antara Bujang Gadis Bengkulu bersama pemerintah tentunya?
2: Kalau untuk kolaborasi sendiri ya, Bujang Gadis Bengkulu ini kan di bawah naungannya Dinas Pariwisata.
0: Di bawah Dinas Pariwisata ya, kan? Ya.
2: Jadi kalau misalnya untuk kolaborasi itu tentunya kami ikuti dari disparnya gitu.
0: Dari kan? Disparnya ya, begitu.
2: Tapi kalaupun nanti ada dari pemerintahan gitu yang mengajak kami untuk berpartisipasi, tentunya kami tidak akan menolak gitu. Tidak karena akan. Ya, sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu ya, kita harus tetap menjunjung tinggi kan apa kegiatan, terutama kegiatan yang positif demi kemajuan Provinsi Bengkulu itu sendiri gitu.
0: Dan juga bersama komunitas atau komunitas budaya begitu, apa sudah pernah terjalin kerjasama dan juga sudah ada kegiatan yang dilakukan?
2: Kalau untuk komunitas budaya selama kami menjabat itu kurang tahu ya Inga ya. Ya, tapi kalau misalnya dengan beberapa duta yang di Provinsi Bengkulu, tentunya kami tetap selalu menjalin kerjasama dan kolaborasi untuk kegiatan ya seperti fantasi tadi, atau kegiatan-kegiatan seperti kebersihan pantai ataupun kegiatan lainnya yang bersifat positif gitu kan.
0: Oke, dan juga nih Festival Tabut juga kan menjadi daya tarik wisata nih pastinya kan.
2: Iya betul.
0: Yang mana menarik teman-teman dari luar daerah ataupun tetangga sekitar kan, daerah-daerah sekitar. Dan menurut kalian sendiri bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata budaya ini tanpa mengurangi nilai-nilai tradisinya untuk mengajak teman-teman atau saudara kita dari daerah?
2: Ya lainnya. Kalau untuk kita mengembangkan nilai tradisi dan budaya kita tanpa mengurangi gitu Kak ya, kita bisa seperti mengikuti acara-acara besar yang ada di daerah luar dengan memperkenalkan tarian kita mungkin kan, atau mungkin kita bisa mengikuti acara-acara sakral dengan menggunakan pakaian-pakaian adat, atau juga bisa kita berbicara kepada teman-teman kita yang dari luar itu menggunakan bahasa daerah kita, sehingga
0: bahasa daerah kita
2: ya,
0: juga,
2: sehingga
0: ya,
2: budaya dan tradisi kita itu tetap terjaga tanpa adanya mengurangi atau menghilangkan budaya kita sendiri gitu.
0: Oke, Bang Noel, mungkin begitu Bang Noel tentang baik tabut Bengkulu.
1: Baik, mungkin nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda. Tapi sebelum itu kita sounding dulu untuk nomor telepon di Bengkulu boleh dengan Kamal.
0: Ini kalau teman-teman pendengar Perempat Nusantara, sahabat budaya yang mau menghubungi line interaktif Perempat Bengkulu bisa hubungi di nomor 0736, itu kode daerahnya, nomornya di 7321994.
1: Oke.
0: Dan juga kalau mau menghubungi melalui WhatsApp bisa juga, tapi hanya chat saja yang bisa kami terima ya.
1: Ya. Oke, lalu itu nomor tadi
0: WhatsAppnya di 0811-7816-544.
1: Begitu, oh, oke, siap dong Kamal ya. Untuk di Jakarta sendiri sama, untuk WhatsApp hanya menerima chat di 0812-1124-928. Dan apabila ada yang mau telepon langsung aja di line telepon kita 0213504510. Kalau begitu jangan kemana-mana Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Kita akan jeda lagu terlebih dahulu, setelah itu baru kita akan lanjutkan kembali.

0: Anda tahu belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Dan kembali lagi ya Bang Po dan pendengar seluruh Nusantara. Bersama saya Bang Noel dan juga ada Donga Kamal di Pro 4 Bengkulu ya. Beserta dengan dua narasumber ada Bujang dan Gadis Bengkulu gitu. Dan mungkin buat Abang Po yang ingin bergabung atau ingin bertanya, bisa langsung aja di WA, di RRI Jakarta maupun di RRI Bengkulu. Boleh langsung dikirimkan. Dan untuk Donga Kamal, ini dari Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk. Boleh dibacakan terlebih dahulu?
3: Oke, boleh Bang.
2: Oke. Ini dari Bang Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, Donga Kamal, dan dua narasumber yang hebat. Apakah Tabut Bengkulu sudah rutin masuk kalender event Pemprov Bengkulu atau bahkan Karisma Event Nusantara? Kemudian hal apa saja yang kalian berdua kampanyekan ketika mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025? Begitu pertanyaannya dari Bang Orik di Jember.
3: Bang Orik di Jember, oke mungkin bisa langsung dijawab aja.
4: Kalau misalnya dari Festival Tabut ini sendiri, kita itu udah masuki ke ini ya, Karisma Event Nusantara.
3: Ini Bang, udah ada masuk telepon juga nih. Gimana, dijawab dulu apa langsung diangkat dulu?
2: Oke, mungkin diangkat dulu, keburu ntar mati nanti.
3: Oke, ini kita angkat dulu ya, oke. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
5: Dengan Bang siapa ini yang suka di Bengkulu?
3: Dengan Bang Kamal. Ini dengan
5: Bang Kamal ya, kapan langsungnya dengan Gadis Kecil dan Bujang Ganteng ini?
3: Gimana Bang?
5: Siapa bisa ininya, nasumnya yang cewek dan cowok ini?
3: Oh, ini ada Donga Yongki dan juga Inga Nahda.
5: Oh, selamat siang Bunga Yongki dan Bunga Nahda.
4: Iya, selamat siang.
5: Iya, selamat siang. Begini yang saya tanyakan, Tabut Bengkulu tetap saya itu kan. Jadi, kalau bisa, mohon dijelaskan lagi tabut itu apa dan juga macam ada macam-macamnya tabut gitu. Itu saja. Saya teman di tangga Muslapung. Itu saja. Bang Noel, selamat siang.
2: Siap. Selamat siang, Bang Leman.
5: Iya, selamat juga sampai selalu.
2: Siap, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Oke. Ini udah ada dua pertanyaan nih. Pertama tadi dari siapa, Bang?
2: Bang Orik di Jember. Mengenai untuk tadi sudah sempat dijawab sedikit, apakah sudah masuk ke Karisma Event Nusantara? Dan yang pertanyaan kedua, apa saja yang udah dikampanyekan dari Abang dan Bujang dan Gadis di Bengkulu selama mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis gitu?
3: Iya.
4: Baik, izin menjawab ya Kak.
3: Ya boleh, silakan langsung.
4: Jadi dalam pemilihan Bujang Gadis tahun 2025 kami kemarin itu ya untuk mengkampanyekan itu kami ada mengkampanyekan info wisata ya Inga ya.
6: Betul.
4: Info wisata dari berbagai daerahnya masing-masing gitu. Nah jadi ada info wisata kuliner, info wisata makanan dan lain-lain gitu Kak. Kalau dari saya sendiri itu kemarin info wisata saya sendiri itu tentang makanan dari Bengkulu Selatan. Karena saya membawa daerah Bengkulu Selatan, ya saya memperkenalkan apa itu makanan tradisional yang bernama pendap gitu. Jadi dengan hal ini kan kita bisa mempromosikan bahwasanya di Bengkulu ini ada loh makanan tradisional yang unik dan tentunya enak gitu, yang bernama pendak gitu. Dan tidak hanya makanan tradisional aja, ada berbeda juga seperti budaya, ada tradisi dan lain-lain gitu yang kami kampanyekan dalam pemilihan Bujang Gadis tahun kemarin.
3: Oke, begitu. Ini Bang Noel udah masuk lagi telepon, langsung saja kita angkat mungkin ya?
2: Boleh, silakan.
3: Boleh, oke. Nah, langsung mati
2: udah lagi. Mati ternyata. Oke, ya, mungkin untuk kesempatan menjawab yang tadi, pertanyaan dari Bang Leman tadi mungkin ya, boleh dijawab dulu.
3: Tentang tabut itu.
6: Tabut itu apa?
3: Iya, boleh bantu dijelaskan.
6: Kalau secara luas ya, tabut itu yang kita ketahui, festival tabut itu adalah acara budaya yang turun-menurun, yang diwariskan dari leluhur kita, yang harus dilanjutkan oleh generasi muda kita. Nah, biasanya tabut ini diselenggarakan di tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Nah, untuk rangkaian acaranya itu banyak sih. Yang di awal itu biasa di prosesi upacara tabut terdiri dari berdoa, memohon kelancaran, terus ngambil tanah, terus duduk penjal, menjara, hingga sampai ke pembuangan tabut.
3: Pembuangan tabut ya.
6: Iya. Tabutnya itu biasanya memperingatin kematiannya Al-Husain,
4: cucunya Nabi Muhammad.
3: Oke, begitu Bang. Tentang tabut tadi. Dan ini juga udah masuk telepon lagi Bang.
2: Iya, boleh silakan langsung aja.
3: Boleh, langsung ya.
2: Iya.
3: Oke, halo, selamat siang.
7: Siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini?
7: Edo, Bandar Lampung.
3: Oh, dengan Edo di Bandar Lampung.
7: Bang Noel, Assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
7: Habipun.
2: Iya.
7: Langsung aja lah Bang Kamal sama narasumber ya.
3: Iya, boleh Bang.
7: Tabut itu kan kayak pesta rakyat gitu ya kan ya. Mm-hmm. Nah, kalau tabut itu kan kalau udah pesta rakyat itu terkenalnya dari anak-anak muda nih. Ya pasti ramai lah ya kalau anak-anak muda. Nah, gimana caranya membuat festival itu mengajak jangan muda aja maksudnya. Jadi yang tua-tua itu biar dia tertarik ke tabut gitu. Seberapa antusias orang tua kalau main ke tabut gitu Bang. Itu satu. Mm-hmm. Nah, yang kedua itu tadi kan kalau nggak salah nih ya, yang berdua ini pejabatnya sampai 2 tahun ya.
3: Iya.
7: Yeah. Apakah di Bengkulu itu peraturannya emang ya kalau sawakun ya. Bukannya kalau kayak Bujang Gadis itu bukannya per tahun ya. Apakah itu benar 2 tahun selama berjabat jadi Bujang Gadis? Apa emang ada tambahan khusus untuk 2 tahun itu tersebut gitu Bang Kamal? Dah, begitu aja Bang Kamal.
3: Oke,
7: terima kasih Bang Noel.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, itu tadi dari Bandar Lampung ya. Bagaimana... Pertanyaannya bagaimana tidak hanya anak muda saja, generasi muda, tapi juga orang tua ikut agar antusias dengan tabut itu sendiri.
4: Ya, sebenarnya ini memang pertanyaan yang menarik gitu Kak ya. Karena kan ya kita itu kan kebanyakan ditujukan itu anak muda gitu, anak muda. Kenapa nggak orang tua juga dilibatkan gitu. Ya pertama, ya dulu itu kan kita waktu masih kecil kan diajak oleh orang tua gitu, diperkenalkan oleh orang tua bahwasanya ini loh ada tradisi budaya Bengkulu, ini loh kebiasaan Bengkulu. Nah, kalau sekarang itu ya kebalikannya gitu. Sekarang kita waktunya untuk mengajak lagi orang tua untuk mengingat, bukan memperkenalkan, tapi mengingat bahwasanya kita ini masih ada loh festival Bengkulu ini yang besar segini. Jadi kita bukan hanya sekedar mengajak untuk anak muda aja, tetapi dengan mengajak anak muda antusiasme, ya dengan itu kan anak muda tetap mengajak orang tua orang tuanya gitu, bahwasanya ya budaya kita itu masih ada gitu. Secara mereka memperkenalkan tuh tidak hanya sebatas memperkenalkan aja, tetapi sebagai kita yang dikenalkan tuh juga mengenalkan kembali gitu, bahwasanya ya apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka perkenalkan kepada anak-anak itu masih berguna gitu, masih bermanfaat buat buat mereka nantinya gitu ya. Emang ini menjadi PR juga ya buat anak muda, generasi muda di Provinsi Bengkulu. Kita jangan hanya fokus ke anak muda aja, tetapi juga tetap melibatkan orang tua gitu ya. Karena ya kita bisa tahu adanya budaya, kita bisa tahu ada tradisi, kita bisa tahu adanya adat istiadat itu kan karena adanya orang tua gitu, orang tua kita yang memperkenalkan kepada kita sendiri. Jadi tetap berkolaborasi antara orang tua dan anak muda agar budaya kita itu tetap makin dikenal orang gitu.
3: Oke, jadi begitu Bang Noel, dan ini juga udah ada masuk di WA kita di Bengkulu, Bang.
2: Oke, boleh dibacakan dulu, di Jakarta sementara belum ada ini.
3: Oke, ini ada dari Riko Tanapata yang hadir setiap perayaan tabut di Bengkulu katanya. Selalu ada yang namanya tabuh dol dari beberapa sanggar dan juga penampilan tarian khas daerah seluruh kabupaten kota yang ada di Bengkulu. Dan juga pemilihan bujang gadis Bengkulu digelar secara terpisah. Terima kasih. Oh, ini kayaknya statement aja nih, Bang, bukan pertanyaan, Bang.
2: Iya. Berdasarkan pengalaman beliau juga, gitu ya.
3: Iya, betul. Kayaknya dari lama juga beliau juga mengikuti tentang tabur ini sendiri. Dan juga ini ada satu pertanyaan yang terlewat nih tadi dari Bang Edo di Bandar Lampung tadi. Yeah. Tentang bujang gadis. Katanya bagaimana tuh yang selama 2 tahun itu tadi?
6: Untuk bujang gadis itu maksudnya kontrak 2 tahun atau berjabat 2 tahun itu hanya masa tugasnya. Tapi setiap tahun itu bujang gadis itu selalu diselenggarakan pemilihannya. Jadi setiap tahun itu ada pergantian nanti bujang dan gadisnya. Bukan berarti yang 2 tahun itu 2 tahun masa pemilihan gitu. Tapi 2 tahun itu setiap gadis ataupun bujang yang terpilih itu ada 2 tahun masa bertugas. Maupun nanti dalam 1 tahun ke depannya ada pemilihan lagi, yang 1 tahun sebelumnya itu tetap bertugas juga kalaupun dibutuhkan atau diajak
4: gitu. Diperlukan gitu. Jadi memang bujang gadis Bengkulu ini ya yang per tahun itu pemilihan pendaftarannya gitu, Kak. Jadi
3: begitu.
4: Untuk setiap Bang Edo tadi ya.
6: Tetap ada.
4: Untuk setahun per tahun itu pembukaan dari pemilihan bujang gadisnya. Tapi kalau misalnya untuk masa jabatan, masa tugas kami itu memang udah tanda tangan kontrak itu selama 2 tahun ingat ya, 2 tahun.
3: Oke, begitu nih Bang Noel.
2: Oke, siap. Mungkin dari sana masih belum ada pertanyaan lagi?
3: Belum masuk lagi nih, Bang.
2: Oke, mungkin sambil menunggu dari Abang Po dan pendengar semua yang di Nusantara untuk bertanya, saya deh mau nanya. Sekali-sekali ya, nggak apa-apa ya.
3: Boleh.
2: Jadi ini kan terkait dengan apa namanya tabut Bengkulu. Itu kan kalau nggak salah sempat saya baca-baca juga, itu sebenarnya cukup ritual yang cukup sakral ya mungkin dulunya. Tapi dengan seiring perkembangannya zaman harus beradaptasi juga biar orang-orang juga makin menarik. Akhirnya dibuat seperti bentuk festival dengan ada UMKM, dengan ada hiburan dan lain sebagainya. Tapi apakah kesakralan ataupun dengan adat ya, adat atau tradisi mengenai tabut Bengkulu ini masih tetap ada dan masih tetap sakral begitu? Dari Donga Yongki dan juga Inganah deh.
4: Oke, jadi untuk prosesi tabut ini memang awal itu dari upacara adat sendiri ya, Kak. Jadi rangkaian prosesi upacara tabut itu kan terdiri dari doa mohon keselamatan atau pamitan kepada Rajo Agung. Lalu ada mengambil tanah, ada juga duduk penja, menjara, merada, rak penja, rak sorban, gam, tabut, naik pangke, dan sehingga tabut tebuang itu keseluruhan rangkaian itu ya bercerita itu bagaimana proses ditemukannya jasad atau potongan bagian tubuhnya Al Husain gitu. Nah memang rangkaian proses tabut ini tetap berjalan walaupun adanya kuliner-kuliner seperti festival UMKM tadi. Jadi ya mereka itu berjalan berdampingan gitu, tidak mengganggu proses tabut, tetapi tetap meningkatkan gitu, meningkatkan bagaimana caranya tabut yang dianggap sakral ini menjadi lebih upgrade lagi gitu, sehingga menjadinya seperti festival tabut gitu.
2: Oke, baik. Terima kasih Donga Yongki dan juga Inga Nahdah. Mungkin ada penelpon ya tadi Donga Kamal?
3: Iya, tapi kayaknya miss call aja nih, Bang.
2: Telepon
3: tiba-tiba langsung mati lagi.
2: Telepon iseng ya. Oke.
3: Untuk gimana nih, Bang?
2: Mungkin sambil menunggu juga, ini mungkin dari Donga Kamal ada pertanyaan.
3: Oke, mungkin ini ya, lanjut lagi paling ya, Bang, ngobrol-ngobrol ya sambil.
2: Boleh.
3: Nah, ini udah masuk nih, Bang. Itu udah datang.
2: Oke. Okay.
3: Halo, selamat siang. Ini kayaknya beneran iseng.
2: Iya, telepon iseng tuh kayaknya ya.
3: Atau kayaknya lagi ada ini ya, gangguan teknis mungkin ya, jaringan atau bagaimana. Dan ini udah masuk lagi, langsung aja kita angkat kali.
2: Oh, mungkin gangguan dari HP-nya mungkin ya, apa ya dari penelpon kali ya. Oke deh.
3: Sudah 3 kali baru masuk udah mati lagi. Oke, mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol sedikit kali ya.
2: Iya,
3: ya.
2: Boleh.
3: Dan Inga Nahda juga. Kalau dari kalian sendiri selaku bujang gadis ya, tentunya masih muda ini. Apa sih harapan kalian ke depan tentang Festival Tabut dan juga tradisi Tabut ini sendiri? Dari Inga Nahda boleh mungkin.
6: Harapannya tentunya Festival Tabut ini tetap selalu diselenggarakan ya tiap tahunnya. Mm-hmm. Dengan perayaan budaya-budayanya itu. Dan selalu melibatkan banyak orang ya, seperti keluarga Tabut tadi, UMKM lokal, pemerintah, serta pelaku seni dan masyarakatnya. Mm-hmm. Dan harapannya mungkin setiap tahun acara Festival Tabut ini diselenggarakannya dengan baik, dengan lebih menarik, agar dijangkau dengan masyarakat luar berbagai daerah. Terus Mungkin itu ya.
3: Kalau dari Donga Yongki sendiri gimana?
2: Mungkin sebelum untuk harapan dari Donga Yongki ini di Jakarta sudah ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu kali ya. Okay. Untuk penelpon terakhir mungkin ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
8: Selamat siang, Bang Noel.
2: Iya, dengan Kak Ayu ya?
8: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Oke, baik. Di Bengkulu ada Donga Kamal nih, Kak Ayu dan juga narasumber kita.
8: Iya, Donga Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
8: Ya, saya dari Maluku Tengah, timurnya Indonesia. Saya langsung ke narasumbernya tentang Tabut yang sampai saat ini masih tetap lestari di Bengkulu. Oke, sudah banyak disampaikan juga tentang makna filosofi dan sebagainya. Tapi saya lagi bertanya ke narasumbernya. Selamat siang, narasumber berdua.
3: Siang, Kak.
8: Ya, panggil kakak saya sih, gak apa-apa. Ya, untuk aturan dan etika gini dalam budaya tabut sendiri ini, untuk apakah pada saat mengikuti prosesi itu harus berpakaian khusus atau bebas aja gitu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu. Mengenai pakaian yang digunakan, silakan Donga Yongki.
4: Kalau untuk membahas tentang pakaian itu sendiri, kalau untuk mengikuti acara Festival Tabutnya, ya kita menggunakan pakaian yang senyamannya aja gitu kan ya Kak. Asalkan ya tetap sopan gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengikuti prosesi ritual adatnya, itu tentunya ada ketentuan sendiri dari keluarga kerukunan Tabut itu. Karena yang tahu dari prosesi ritual kan dari mereka gitu. Jadi yang kita tuh mengikuti apa aja rangkaian kegiatannya dan etika pakaian itu sendiri dari mereka gitu. Jadi tidak hanya sembarangan kita menggunakan pakaian kaos oblong aja gitu kan untuk mengikuti untuk pengambilan tanah gitu, enggak. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, harus yang kita ikuti agar tidak melanggar etika dari prosesi ritual itu sendiri. Tapi kalau untuk mengikuti acara festival seperti kuliner, UMKM, ya itu terserah dari kitanya aja gitu.
3: Pakaian so, bebas
4: iya,
3: aja.
4: Iya, pakaian ya. Bebas asal kita nyaman dan masih dibilang sopan gitu.
3: Okay. Ini sedikit menambahkan mungkin Bang Noel.
2: Yeah.
3: Kalau untuk ritual tabut tradisinya sendiri itu mereka ada pakaian khusus sendiri Bang. Kayak pakaian muslim gitu. Mereka pakai sorban biasanya yang keluarga tabut yang mengikuti acara ritual sakralnya. Tapi bagi masyarakat yang ingin menonton sangat boleh sekali Bang.
2: Okay.
3: Dan lagi prosesi adat itu sedang berlangsung, masyarakat bisa menonton, tapi yang terjun langsung untuk melakukan ritual,
2: ritual
3: mereka sendiri.
2: Oke, berarti memang untuk yang melaksanakan ritual saja yang ada ketentuan pakaiannya ya.
3: Ya, benar sekali.
2: Untuk Bang. Masyarakatnya bebas mau pakai yang senyamannya aja gitu.
3: Ya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin tadi ya melanjutkan harapan dan sekaligus untuk closing statement nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement dan harapan kedepannya dari Donga Yongki dan juga Inga Nahda, silakan.
4: Oke, untuk harapan sendiri terkait Festival Tabut ini mungkin lebih kurangnya sama seperti Inga Nahda tadi ya, kayak karena ya tidak kurang dan tidak lebih memang mirip gitu. Tapi palingan ya setidaknya ada hal yang baru lah dari Festival Tabut itu agar setiap tahun itu berbeda, sehingga setiap kita menunggu Festival Tabut ini ada yang kita tungguin gitu, bukan hanya sekedar mungkin acara rakyatnya tetap berjalan, tapi ada hal yang terbaru atau yang lebih unik lagi gitu, mungkin dari UMKM-nya atau acara-acara lainnya, sehingga masyarakat Bengkulu itu lebih tertarik lagi, lebih ingin berkunjung lagi. Jadi seperti pertanyaan tadi kan, untuk mengajak orang tua kan, karena kan orang tua itu mungkin malas karena udah tahu gitu acaranya apa aja gitu, ritual kegiatannya apa aja ya. Mungkin dengan adanya hal yang baru gitu, sehingga orang tua itu penasaran gitu kan, apa sih yang terbaru yang diciptakan oleh anak muda untuk meningkatkan festival Tabun ini lebih baik lagi gitu.
2: Oke, siap. Dari Nganada, mungkin ada tambahan untuk closing statement-nya?
6: Mungkin untuk pesan-pesannya untuk sahabat budaya Nusantara dan generasi muda, mungkin mari cintain budaya lokal kita, bukan hanya sekedar mengagumin, tapi juga untuk mengenal, memahami, serta melestarikan budaya kita. Karena budaya kita adalah identitas bangsa kita dan jati diri bangsa kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan budaya dan warisan ini untuk ke generasi selanjutnya di masa depan nanti.
2: Baik, siap. Terima kasih banyak Nunga Yongki dan juga Inga Nahda. Semoga dengan adanya perbincangan kita di siang hari ini, Tabut Bengkulu makin tetap lestari dan makin banyak peminatnya, begitu ya.
3: Amin.
2: Amin. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Udah lagi. Donga Kamal. Kenapa udah? Oke deh, terima kasih banyak Donga Kamal ya untuk siang hari ini. Iya, semoga sehat selalu untuk kita semua dan semoga sukses terus ke depannya. Amin. Oke deh, baik. Terima kasih juga buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Itu dia tadi perbincangan kita di Surabudaya Nusantara mengenai dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu tetap lestari. Kalau begitu, saya Bang Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Surabudaya Nusantara berikutnya.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: sampai jam 14.
1: Abang.
2: Jam 15 waktu Indonesia Tengah.
3: Paksa balik kemari mau jual senjata jual, mau diai senjata dari, terpaksa korban dibuang karena lebih pengaruh mau jualnya ada orang mau ambil.
4: Saya menanggapi hal ini saya sangat sedih.
5: Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe menyimpan harta kekayaan laut yang sangat menjanjikan. Komoditi ekonomi di bidang perikanan memiliki komoditas hasil perikanan ikan pelagis seperti ikan tuna, cakalang, layang, dan tongkol merupakan primadona masyarakat nelayan perbatasan Kepulauan Sangihe. Apalagi ditunjang dengan program Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pujiastuti yang melarang keras praktek pencurian ikan di perairan Indonesia, termasuk perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini benar-benar dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat nelayan ketika melaut mendapatkan hasil yang melimpah. Salah satunya yang dirasakan Samuel Tumonda, nelayan asal Kampung Tidore. Namun dibalik melimpahnya hasil tangkapan, nelayan justru kewalahan menjual hasil tangkapan mereka karena pihak pembeli tidak berani membeli karena mutu ikan kurang baik. Imbasnya, hasil melimpah namun sayang terbuang.
3: Ikan kalau dibuang karena lebih pengaruh nyanda dais. Umpama kalau mau jual soalnya namun orang mau ambil, mau es, dia nyanda dais. Cuma marah kan es bat. Dibalik karena di daerah sana kan soalnya pol orang mau ambil, 2 ton paling tinggi. Sedangkan sana soalnya dia isi, terpaksa balik. Tapi di sana orang bilang soalnya boleh, karena kekuatan cuma 2 ton, paling tinggi 8 ton. Mau di es soalnya nyanda dais, terpaksa korban.
5: Ia menuturkan, untuk menangkap ikan di rumpon, jarak 30 mil menghabiskan 700 buah es batu rumahan yang kualitasnya di bawah standar. Sementara untuk mendapatkan es batu kualitas baik untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan, harus memesan dari Manado.
3: Kalau jarak jauh bawa es, kalau 30 mil itu kerakit bawa es, itu paling kurang 700 biji, es batu es kulkas. Es kulkas buka kamari, hampir siang tinggal begini. Jadi balik kamari, kalau ikan banyak, orang mesti cari ulang es. Keliling, mana ada kulkas juga es batu. Giling ulang. Kalau es Manado kan nyanda, dan bulan-bulan. Sudah kalanya orang kalau dari Manado, bos dari Manado, pesan es dari Manado kemari.
5: Menurut pemerhati kelautan perikanan, Profesor Frans Iong, kemampuan masyarakat nelayan, khususnya nelayan tangkap, sudah mumpuni. Karena mereka terbentuk dari pengalaman empiris di lapangan. Di samping itu, masukan dan pelatihan yang dilakukan oleh dinas teknis maupun melalui media yang ada, seperti media sosial, tentang tata cara mengembangkan usaha perikanan dengan baik sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat nelayan itu sendiri. Namun yang menjadi masalah, tegas Frans Iong, yakni pasca tangkap, nelayan diperhadapkan dengan keterbatasan sarana pendukung. Sehingga hasil tangkapan ikan tidak dapat diolah sebagai upaya mempertahankan mutu hasil perikanan. Karena tidak dibarengi suatu program dari pemerintah untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tangkapan itu dalam rangka mempertahankan mutu hasil perikanan. Hal ini juga disebabkan tidak tersedianya infrastruktur dasar teknologi pasca tangkap seperti tidak adanya pabrik es.
6: Nah, akibat daripada tidak adanya infrastruktur dasar ini yang sebutkan tadi, pabrik es, kemudian sistem pembekuan dan sistem penyimpanan dingin yaitu cold storage, akibatnya pada saat musim ikan yang berlimpah, maka yang terjadi adalah ikan ini menjadi rusak. Nah, itulah sebabnya sering terjadi atau didengar masyarakat membuang ikan di laut atau membiarkan ikan itu menjadi busuk.

0: Manfaatkan teknologi tepat guna, menggunakan wadah pengeringan ikan yang baik, dan kita dapat menghasilkan ikan kering yang bermutu, di mana ikan kering ini juga dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama, dan dapat merupakan sumber protein ketika terjadi musim penceklik, di mana laut kita bergelora.
1: Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wasti Kamurahan menilai, hasil tangkapan yang diperoleh sangat disayangkan jika dibuang. Sebagai wakil rakyat, dirinya mendesak pemerintah daerah memperhatikan infrastruktur penunjang seperti pabrik es batu, sehingga nelayan perbatasan Sangihe bisa sejahtera.
2: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih karena di sini yang sangat dirugikan pertama adalah nelayan. Akomodasi mereka melaut tentunya ada pengeluaran seperti BBM, makanan, dan lain-lain. Begitu mereka melaut mendapat hasil, tetapi hasil tangkapan mereka tidak laku dijual. Dalam arti ikan itu sebenarnya bisa disimpan kalaupun ada pabrik es yang disiapkan oleh pemerintah. Hal ini sangat sedih karena infrastruktur kita belum memadai. Ada penampung atau pabrik es yang di Dago, tetapi itu masih belum cukup siap untuk menampung penangkapan ikan yang ada di Kabupaten Sangihe. Sebenarnya ikan yang ada di Kabupaten Sangihe ini bisa menghidupkan atau menaikkan taraf hidup masyarakat yang profesinya nelayan. Tetapi bagaimana kita mau hidup kalau misalnya pemerintah belum menyiapkan infrastruktur seperti pabrik es? Kenapa ikan itu harus terbuang atau dijual obral karena sudah tidak ada es untuk menampung ikan itu?
1: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernest Unas mengakui yang menjadi kendala nelayan perbatasan Sangihe ketika pasca tangkap, kesulitan mencari es batu.
3: Memang ada beberapa parameter ataupun permasalahan yang perlu orang hadapi, yaitu masalah ikan yang dibuang di laut. Ini memang masyarakat juga ataupun nelayan juga perlu pembinaan bahwa dalam tangkapan itu kita perlu menyiapkan es, kemudian kita harus menjaga mutu. Karena memang hasil yang dibuang itu memang mutunya sudah tidak baik. Karena hasil konfirmasi di Pelabuhan Dago bahwa mutu ikan yang dijual di Dago itu sudah sangat jelek. Ikan kita memang kalau kita menangkap pada daerah yang sangat jauh, suhu kita sangat tinggi. Sehingga nelayan harus dipersiapkan dengan es. Terjadi kendala kita juga memang infrastruktur kita, pabrik es juga masih sangat kurang. Es-es yang dibeli itu hasil dari masyarakat, bukan dari pabrik es.
1: Belum lagi kapasitas pabrik perikanan Dago yang masih terbatas menyebabkan hasil tangkapan nelayan yang melimpah, namun tidak dapat diakomodir.
3: Pabrik es baru tersedia ada di Dago itu 3 ton, sedangkan 10 ton ini dalam keadaan rusak. Sehingga memang dalam jangka waktu dekat ini kami coba lihat kerusakan dari pabrik es ini. Tapi terjadi kendala kita juga, infrastruktur kita pabrik es juga masih sangat kurang. Siapan kita juga pabrik es juga ada beberapa yang tidak berfungsi.
1: Di samping membenahi fasilitas infrastruktur alat pendingin yang rusak di sejumlah pulau, pemerintah juga mendorong masyarakat membangun home industry untuk menampung hasil tangkapan nelayan.

0: Ya, kita terima dengan segenap hati, susah dan senang.
1: Ya, betalai terima dengan segenap hati, susah dan senang.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan terbaik.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah

0: tetap royong. Dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki, ya mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah itu bisa kita dalam itu dalam skala kecil kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah tapi kalau kita skala besar satu kampung semua bisa, satu kampung boleh laksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
0: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bicara.

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti ya. Memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Oh, kita enggak punya target,
2: Gitu.
1: Ya, semampu kita.
3: Iya, ada mau.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini

fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas, Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa dalam

Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Pro 4 Sore Budaya Kawanua. Dan sahabat budaya 16 menit melintas dari jam 4 sore. Apa kabar for ngoni semua yang saat ini mungkin baru menyatu hati dan toran di sini di FM 88,6 MHz Pro 4 Sore Budaya Kawanua, AM 1188 kHz maupun yang sebentar berdengar melalui streaming RRI Digital. Dan juga untuk sahabat budaya yang saat ini sementara mendengarkan, menonton melalui live TikTok juga ya. Yang pasti di Ragam Irama Nusantara, Heni Sobuka, di layanan SMS, WhatsApp, dan juga di live TikTok. Untungnya sahabat budaya yang ingin mau baku ikut di sini, mau request lagu, bagi-bagi salam ya. Dan yang pasti menemani suasana sore yang sementara nyantai-nyantai, lagi ngopi, ngeteh, ya, atau yang sementara mendengarkan di perjalanan menuju pulang ke rumah atau pakan, dorambil mau basinggah karena mungkin ada keperluan ya. Yang pasti mudah-mudahan suasana sore sahabat budaya tetap menyenangkan bersama Pro 4 dan ini akan hadirkan lagu-lagu pilihan yang tentunya bisa sahabat request di sini. Menurut sahabat budaya enaknya kalau sore hari ini kita dengerin lagu apa ya, lagu pop atau lagu dangdut atau lagu Indonesia ya. Pak Junaidi yang ada di Ambon, sayang sekali saya tidak bisa menerima telepon, jadi Pak Junaidi langsung jo di SMS, WhatsApp ya, untuk request lagu. Lagu apa saja? Kalau misalnya ada di playlistnya Pro 4, ini pasti mau putar untuk sahabat budaya ya. Dan sambil menunggu yang ingin gabung, gimana? Ini punya Anggun C. Sasmi untuk sahabat budaya.

pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

Oke, dan Sobat Budaya saat ini 28 menit melintas dari jam 4 sore. Dan silakan di Ragam Irama Nusantara untuk Sobat Budaya yang mau baku iko di sini. Mau request lagu, bagi-bagi salam tentunya di live TikTok Perempat Manado, di live TikToknya aku, dan juga bisa di layanan SMS, WhatsApp di kesempatan sore hari ini yang sementara menarikkan melalui streaming RRI Digital juga. Yang ada di luar kota Manado dan sekitarnya ya, dan juga yang sementara mendengarkan yang di rumah, di tempat aktivitas, atau mungkin di perjalanan ya Sahabat Budaya. Ini mas, salam-salam dulu, apa kabar? Ada Cantik, ada Tere ya, ada Franz, ada Gemim Iman, ada Munar Wirha, betul Bang Riko, ada Alskinauke juga, ada Itahira, ada Zal Basa, ada Pihu Mantip 93, ada Tenfree, ada Tambru Serantau ya, ada Eon, ada Christian Sarmiat Putra Katili, ada Has Irfan Alfiansa juga, apa kabar sore hari ini. Ibob 027, The Ratna Julita ya. Pokoknya semua-semua yang gabung di sini. Ada Akaima Hade yang sudah bergabung di live TikToknya aku juga. And then Jenny Bay juga, apa kabar, ada Bung Aldi juga ya. Terima kasih for like-nya. Ada Bobby Kaligiswe juga, ada siapa lagi nih, ada Bulbul yang sudah bergabung juga. Lapar Batin, aduh kenapa namanya Lapar Batin ya. Amanda Manda Ama ya, ada siapa lagi, ada Wayan Jodine yang sudah bergabung di sore hari ini, apa kabar ya. Ibob 27 juga gabung sini ya. Bung Arfian juga, pokoknya semua-semua, Ujang Fadil juga ya, ada Mas W, ada iya, pokoknya semua-semua yang sempat gabung juga di sini ya. Ada Magenta 234 juga yang baru gabung, apa kabar ya. Ada Has juga dan semua-semuanya. Ini mau menyapa juga, apa kabar untuk Toran P Cime yang ada di seputaran Bitung, Ibu Anda yang ada di seputaran Suaan, Ibu Sara yang seputaran Banjar juga. Pak Li di Tuminting, apa kabar juga ya di kesempatan sore hari ini. Biasa Pak Li paling rajin, cuman mungkin dominan supaya mata mau baca chatting Kang, mau baca SMS, tapi ini sapa-sapa aja ya. Sampai Ibu Ipin juga, apa kabar di sore hari ini ya. Pak Junaidi yang ada di Ambon tadi sempat telepon-telepon, tapi saya tidak menerima telepon seperti biasa. Jadi cuma bisa lewat SMS atau WhatsApp ya. Silakan kalau ada yang mau baku iko, semua-semuanya ditunggu di sini ya. Seperti di sore hari ini, selamat sore, saya mau menyapa ya. Untuk siapa nih? Ada Gina. Untuk seluruh untuk penyiar dan pendengar setia radio, saya ingin request lagu ya. Dari Ruth Sahanaya dengan Astaga. Kenapa? Sekalian titip salam untuk kedua orang tua tercinta, seluruh keluarga di rumah, saudara-saudara, tetangga, sahabat, dan teman-teman dimanapun berada. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Tetap semangat menjalani aktivitas dan semoga sore ini menjadi sore yang penuh kebahagiaan. Terima kasih, sukses juga untuk radionya. Terima kasih untuk Gina yang sudah gabung juga ya. Ditunggu lagunya ya.

Next ada Christian ya. Selamat sore untuk Kak Penyiar. Bisa request lagu ya, Nona Lisa dari Krisye. Waduh. Oke deh, nanti diputar lagunya untuk menemani sore ini. Salam buat orang-orang rumah, seluruh keluarga besar, teman-teman kerja, sahabat dekat, semua pendengar juga yang sementara mendengarkan. Semoga dimudahkan segala urusannya, selalu diberikan kebahagiaan. Terus semangat tentunya berkarya untuk seluruh kru radio Pro 4 FM ya. Dan terima kasih sudah menghibur kami setiap hari. Oke, terima kasih juga yang sudah gabung di sore hari ini. Yang lain ditunggu pokoknya untuk yang ingin ikutan gabung di Ragam Irama Nusantara sampai sebelum kumandang azan maghrib di sore hari ini. Dan seperti biasa nanti kita bakal bergabung dengan RRI Programa 1 Manado. Spesial untuk sahabat budaya.

Nasi jaha. Nasi jaha merupakan hidangan tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab, jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit, takaran rempah-rempahnya yang kurang, atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan, hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh waktu.

0: Hai, wawo kiapana ini? Dapalia murung-murung terus?
1: Galau lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawo,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutup rompat.
3: Rompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

Okay, biar beta hitam tapi jadi rebutan ya. Kita tinggalkan yang sudah hadir dari penampilan Yopi Latul dengan Hitam Manggustang yang request lagu tadi. Ada Torampe Opa Meta ya, mudah-mudahan saya terhibur di sore hari ini. Sobat goyang ya Opa. Okay, dan yang pasti okay, aduh jangan telpon dulu ya, saya lagi live soalnya. Baiklah, Hitam Manggustang buat Om Leski katanya. Buat Om Samsu, ada Om Boy yang hitam-hitam manis, semoga sehat selalu. Buat Os, semangat. Terima kasih Opa Meta yang sudah gabung juga di sore hari ini ya. Lanjut lagi, untuk kesempatan kali ini ada yang request. Sebentar, saya coba lihat mana yang tadi ya. Okay. Ada Dirga, selamat sore untuk penyiar dan para pendengar setia Pro 4 Manado. Saya ingin request lagu dari Hari Mukti. Hari Mukti yang Nona Nona Nona. Waduh. Okay. Salam-salamnya dulu nih, saya coba baca ya. Sekalian saya mau kirim salam dan rindu untuk keluarga tercinta yang lagi jauh di mata dekat di hati, untuk sahabat-sahabat terbaik juga dan teman yang ada di kampung maupun di perantauan, serta semua yang sedang mendengarkan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang berkah, rezeki yang lancar, hati yang bahagia. Apa yang dicita-citakan segera tercapai, amin. Terima kasih banyak, semoga radionya semakin sukses, selalu menjadi teman yang terbaik bagi para pendengar. Oke, thank you ya. Ditunggu Hari Mukti Nona Nona Nonanya ya. Oke, dan next ada siapa lagi yang request lagu di sini? Sebentar ya. Oh, kalau gak salah di TikTok ya, ada Vina. Hai Vina. Vina katanya ingin dengar lagu dari Hi-Fi ya. Lagu dari Hi-Fi yang judulnya Mata ke Hati. Ditunggu aja ya. Salam-salamnya gak ada nih, serius Vina? Okay, kalau gak ada, next. Aku ke per-request berikutnya. Adakah yang request? Oh iya, ada record P94 ya. Riko Tanapata, hadir dari Bengkulu. Hai Bengkulu. Mau request lagu Teringek dari Kota Bengkulu ya. Makasih, makasih juga. Ada siapa lagi nih yang sudah gabung? Ada Pak Lastri. Hai Mbak Lastri, lagunya enak banget. Makasih. Salam katanya dari Timika. Ya, aduh sobat goyang di sana, Kang. Selamat sore semua-semua yang dari Timika. Ada Ketut Samong juga, mas sore mbak, mas tugas, makasih. Maaf baru dibaca ya. Yang lainnya juga sempat gabung, ada Adi, Krisep juga, Ahmad, Moko Agus 91, ada Nuansa Arjoni ya. Ada Yoga Sianipar juga, ada nih Melani Linda, Ibu Asila dan Sabila juga, ada Fanny Alex juga yang sudah gabung. Ah, ada Jokowi sudah bergabung juga ya. Hendrik Yosintiku, ada MD Jane. Ada Toha Rudi 01, ada Arya Saputra, Arsya. Itu ke Arya kayaknya tetangga deh. SGT juga yang baru bergabung ya. AT, ada Safrudin, ada Tagu ya, MA Gustaf juga. Hermiati Lina, ada Setyenings ya, Siyaw. Pokoknya semua-semua ya. Wah, teman banyak nih yang gabung ya. Nanti saya coba cari untuk lagu dari daerah mana tadi? Bengkulu ya, yang Teringek, mudah-mudahan ada. Kalau ada aku puterin ya. Selamat sore yang baru bergabung di Torang. Selamat menikmati kebersamaan dengan Pro 4 ya. Yang lagi ngopi ngeteh sekali lagi, yang sementara Bapak dengar juga. Oh ya, ini masapa-sapa juga yang ada di Jalan Roda, katanya suka mendengarkan Pro 4 ya. Gimana kabar Jalan Roda? Semoga semua-semua ada sehat-sehat di sana ya. Apalagi para pendatangnya makin apa ya, makin terhibur, lancar jaya usahanya ya. Oke, ini gak mau berlama-lama sahabat budaya, torang langsung juga ke lagu yang sudah di request biar semua juga bisa terputarkan lagu-lagu pilihannya ya.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehadiran.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang kombeki rame ini acara. Asalkan jam satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Rompat Suara Budaya Kawanua.
1: Rompat Suara Budaya Kawanua.

Oke, dan sobat Bilitron, saya tinggal lagu bagus dari daerah Bengkulu. Teringek ya, yang request lagu tadi ada record P94. Mudah-mudahan sudah terhibur di kesempatan sore hari ini ya. Dan yang pasti untuk sahabat budaya yang baru bergabung, selamat bergabung yang sosok dari tadi bersama dengan orang di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Lanjut lagi untuk requestan berikutnya. Di sini ada yang request. Oke, okay. Selamat sore Bung Coki M Panggabean, request lagu dari Pare Kediri. Lagu Pop Batak Huha Holongi Doho oleh Jonar Situmorang, dikirim untuk semua penyiar Pro 4 RRI Manado aja. Oke, okay. Selamat menikmati, semoga terhibur. Terima kasih. Dan sekaligus menambah kasana lagu Nusantara buat semuanya. Oke. Okay. Siapa nih yang kerja di sini? Maksudnya Celebes Boy. Oke, okay, dan silakan yang lain ditunggu kalau ada yang ingin request lagu ya.

Ya, dan selamat sore untuk Julita Rompas, Kinia Tondano. Katanya mau request lagu Gunawan Bintang Kejora. Buat kayaknya makasih mat bertugas diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya Julita mau kirim buat 3 orang. Ada Bung Kristiano Serame di Tamako, Bung Sami Senduk di Rerer, Bung Riantika Lamanado. Buat Kaheni, makasih mat sore, ragam irama Nusantara.

Genex, selamat sore untuk yang punya nama Nia ya. Boleh diputar lagu dangdut favorit untuk menghibur sore hari ini. Jarang goyang ya. Sekalian saya titip salam buat yang lagi di rumah, juga buat seseorang yang spesial. Semoga semuanya sehat selalu, sukses dalam setiap pekerjaan, dimudahkan segala urusan, diberikan kebahagiaan. Makasih untuk penyiarnya yang selalu menemani kami ya. Terima kasih juga buat Nia yang sudah gabung di sini. Dan iya, sudah ada berapa lagu di sini ya? 1, 2, 3. Kayaknya sudah 3 lagu. Ini enggak berlama-lama ya. Yang baru gabung, apa kabar? Ada Febri juga. Sore, salam dari Tentena Poso. Hai, yang ada di Poso, apa kabar? Sampai jam berapa, Mbak? Dinasnya aku sampai jam 6 sore ya. Oke, Panggejo underscore ya. Ada Amir juga yang baru bergabung, apa kabar? Gorontalo nih, bos, asik. Menjagokan siapa nih nanti untuk Pildun berikutnya ya, atau Piala Dunia berikutnya. Kayaknya waduh, kalau tim yang kita favoritkan masuk 16 besar rasanya gimana gitu ya. Nanti saya coba bacakan jadwalnya ya, jadwal Piala Dunia, siapa berhadapan dengan siapa dan jamnya jam berapa. Makanya jangan kemana-mana di Sahabat Budaya. Torang dengar dulu lagu-lagu bagus yang sudah direquest oleh Sahabat Budaya ya di sini tentunya. Hai Reza Ramadan, N Supriyadi, ada Suara Bumi yang baru bergabung juga. Saya sapa-sapa dulu sebelum putar lagunya ya. Ada Orate Pro juga.

ada Julita, ada Razan, Henry Lizar, Mbak Merlin Silvane, Mr. Pelangi Pak Sony, ya. Ada Atasya, ada, aduh susah nih nyebutnya kalau ini ya. Kalau ulang tahun aku datang ya, au. Lihat situasi ya. Ada Luciana Umbas, masih bocil, perfecto. Mardiana, ada Joni Renaldi, ada siapa lagi nih? Oh, Tompe Coach ya, yang selalu setia juga. Okay, kita langsung ke lagu-lagu yang sudah di-request spesial untuk Sahabat Budaya di sore hari ini tentunya.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi, aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru Angko udah cari?
1: Bocop sih aku Dari tadi kok kita udah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu ya?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang.
2: Iya mau magina.
1: Odoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telpon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Pro 4, Suara Budaya Kawanua.

Okay, dan Sahabat Budaya tolong kasih tinggal lagu bagus yang so hadir tentunya untuk menyemarakan suasana sore Sahabat Budaya ya. Jaran Goyang yang request lagu tadi mudah-mudahan so terhibur di sore hari ini ya. Dan tentunya sebelum ini lanjut lagi untuk dua requestan terakhir nih Sahabat Budaya ya. Ini punya informasi seputar Piala Dunia untuk edisi 3 Juli ya 2026 di mana meskipun di hari-hari pertama babak 32 besar Piala Dunia 2026 terjadi kejutan dengan rontoknya tim unggulan ya. Ada Jerman dan juga Belanda, namun selanjutnya tim unggulan mulus melangkah kendati mendapatkan perlawanan yang ketat. Di mana pada hari Jumat 3 Juli 2025 akan bertanding tim unggulan Spanyol dan Portugal versus melawan lawannya masing-masing ya. Kedua tim dengan skuad mewahnya akan bertanding melawan sesama tim Eropa, dan Spanyol akan melakoni pertandingan melawan Austria di Stadion Los Angeles Amerika Serikat pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian Spanyol akan pastinya Portugal akan bertanding melawan tim penuh karakter Kroasia di Stadion Toronto Kanada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Dan laga ketiga pada Jumat adalah tim Eropa lainnya, Swiss melawan Aljazair di Stadion BC Vancouver, Kanada, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Di mana dari pemenang ini, pemenang Spanyol vs Austria dan Portugal vs Kroasia akan saling bertemu di babak 16 besar. Tentunya dari pertarungan Spanyol melawan Austria yang menarik tentunya performa menanjak Spanyol di fase gugur setelah dikagetkan dengan hasil imbang lawan Tanjung Verde di laga awal fase grup ya. Dalam duel Portugal vs Kroasia, kondisi internal Ronaldo dan kawan-kawan menjadi perhatian serius karena akan menentukan saat meladeni permainan cepat dan ngotot dari Kroasia yang memiliki karakter khasnya. Dan tentunya pertemuan Swiss dengan Aljazair juga tak kalah pamor karena membawa bendera negara dengan misi mencatat rekor penampilan sekaligus menjaga reputasi jumlah wakil Eropa dan Afrika ke babak 16 besar. Spanyol vs Austria di pukul 02.00 waktu Indonesia Barat sekali lagi di Stadion Los Angeles Inglewood Amerika Serikat. Kemudian Portugal vs Kroasia 06.00 waktu Indonesia Barat Stadion Toronto Kanada, dan Swiss vs Aljazair di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat BC Vancouver Kanada. Itu tadi informasi Piala Dunia untuk Sahabat Budaya di 3 Juli 2026 dan terlanjut lagi untuk requestan berikutnya ya. Selamat sore untuk Jane Maybe ya, di sore hari ini katanya ingin dengar lagu Janji Putih kalau ada ya. Tapi betul enggak Janji Putih ini versi Putri? Putri Pasanea ya. Kalau betul saya putarkan lagunya. Dan juga nanti ada siapa nih? Ada Ibu Anda yang ada di Suaan yang katanya mau request lagu dari Dante Nababan dan Dandi Barakati dengan Home Pimpa ya. Spesial katanya buat David dan si kecil. Ada juga Cime yang ada di seputaran Bitung dan ada Ibu Sarah yang ada di seputaran Banjar. Spesial yang lagi tugas juga, makasih mau putar tuh lagu. Buat Yeni Bahu juga katanya sukses untuk toko versenya ya. Versusnya Rampe Pak Audi ya. Okay. Ada Ima yang gabung ya. Salam support selalu dari Flores NTT. Hai, apa kabar yang ada di NTT? Okay. Bung Coki, Trims ya, sudah muterin lagunya tadi, terima kasih kembali. And then siapa lagi nih? Apa nih? Ahamani. Okay. Berita kepada kawan, kalau cukup waktunya ya, kalau enggak mungkin bisa gabung di dua lagu ini. Karena sebenarnya kalau gabung memang di awal-awal ya, kalau akhir-akhir memang kita mentok dengan Kumandang Azan Maghrib ya.

Oke, dan informasi untuk kaum muslimah dan muslimin dimanapun berada ya. Kumandang Azan Maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah. Tolong langsung ke dua lagu sekaligus, saya ini pamit ya. Nanti di jam 6 ada rekan Stanley yang akan menggantikan sampai di pukul 24:00 waktu Indonesia Tengah.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran, "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uwi.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Torang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang berbudaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

0: Ya, dan baik, terima kasih buat sahabat budaya yang masih stay tune di 88,6 FM dan 11,88 AM sahabat budaya. Dan kita masih di New York Melambai Sore setelah bersama Henny. Saya sedang melanjutkan keputusan kita di New York Melambai Sore hingga jam 20. Dilanjutkan nanti di New York Melambai Malam. Untuk itu tetaplah di Perempat RRI Manado.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: memang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, masih rega aru torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Dik, kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, Masyarakat Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Lihat itu, kasian ya. Dia jalan pakai tongkat, bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasian.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi, aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, Materi Garut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
2: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
3: Etole, Masirega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Etole, materi garu orang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Eh Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
2: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
1: Banyak, ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
2: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
1: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
2: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
1: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Terus kapan pelaksanaannya?
1: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
2: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
1: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
0: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Ya, baik pendengar, masih kami temani Anda di Nirma Mai Sore di Senandung Bosami ya. Oke, kita ke informasi dari Sangihe Sahabat Budaya. Pemerintah Kabupaten Sangihe dan BPS mencanangkan sensus ekonomi 2026 untuk perkuat komitmen wujudkan data yang berkualitas ya, Sahabat Budaya. Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Sangihe bersama BPS secara resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui kegiatan pencanangan dan penandatanganan komitmen bersama yang digelar di ruang serbaguna rumah Jabatan Bupati Sangihe Senin 29 Juni 2026. Sensus ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam menyediakan data yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ya, saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Badan Pusat Statistik Kepulauan Sangihe secara resmi merencanakan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui kegiatan pencanangan dan penandatanganan komitmen bersama yang digelar di ruang serbaguna rumah jabatan Bupati Sangihe pada hari Senin yang lalu. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dengan melakukan pemukulan gong sebagai tanda dimulainya rangkaian pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sahabat Budaya, momentum tersebut turut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Bupati Unsur Forkopimda, Ketua BPS Sangihe, Wakil Ketua DPRD, serta Ketua Badan Adat Sangihe sebagai bentuk dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dan mensukseskan agenda nasional tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Michael Tungari menyampaikan apresiasi kepada BPS Sangihe atas terselenggaranya kegiatan pencanangan dan penandatanganan komitmen bersama tersebut. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam menyediakan data yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional ataupun di tingkat daerah. Dikatakan Tungari, sensus ekonomi akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi. Data yang diperoleh nantinya sangat penting untuk mendukung investasi, pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tungari menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berkomitmen penuh mendukung keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, penandatanganan komitmen bersama yang dilakukan menurutnya merupakan bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, instansi vertikal dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat. Bupati juga berpesan kepada jajaran BPS agar mengedepankan pendekatan yang humanis saat melakukan pendataan di lapangan. Menurut Tangari, dia berharap agar seluruh petugas BPS dapat melakukan wawancara dengan pendekatan yang baik dan humanis. Tidak semua masyarakat berada dalam kondisi ekonomi yang sama. Selain itu, para camat diminta aktif mengawal pelaksanaan pendataan di wilayah masing-masing serta terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan agar setiap kendala yang muncul dapat segera diselesaikan. Sementara itu, Kepala BPS Sangihe Eko Siswanto menjelaskan bahwa sensus ekonomi 2026 akan menjangkau seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun, mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% untuk petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Memang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus. Kong jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena muda mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa menyuntik tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi perdanya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Minahasa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Rano Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Etole, materi garu torang di program 4, Suara Budaya Kawan Mua.
7: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2.000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
8: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada yaki.
7: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging Yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi Yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup Yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan Yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
9: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari Yaki. Jadi seperti itu.
7: Melindungi Yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap Yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati Yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana Yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
8: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar cagar alam dua saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu. Masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana, sangat luar biasa support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana. Beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
7: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
9: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
7: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yaki ku sayang, yaki ku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
8: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.
6: Etole, Matrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalal.

0: tari tradisional yang sakral, yaitu tari Jugit Demaring. Menurut legenda, tari Jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus Laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari Jugit Demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari Jugit Demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian Jugit Demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari Jugit Demaring serta keistimewaan dari tari Jugit Demaring ini.
1: Jugit Demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada Jugit Demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari Jugit Demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning. Berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugit Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugit Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugit Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugit Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugit Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si

0: Penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka yang dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan, karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa, makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Ya, sebenarnya populasi ikan sapu-sapu di Danau Tondano, Minahasa ini kabarnya belum terkendali ya. Dan warga mendesak untuk supaya pemerintah segera bertindak, sahabat daya. Ya, sebenarnya populasi ikan sapu-sapu di Danau Tondano, Kabupaten Minahasa hingga kini dinilai masih belum terkendali. Keberadaan spesies invasif tersebut dikhawatirkan terus mengancam keseimbangan ekonomi danau serta berdampak pada hasil tangkapan nelayan setempat. Sejumlah warga nelayan mengaku ikan sapu-sapu masih sering tertangkap dalam jumlah yang cukup banyak. Kondisi ini menunjukkan upaya pengendalian yang terus yang telah dilakukan belum mampu menekan laju perkembangan populasi ikan tersebut. Sahabat budaya, selain berpotensi mengganggu habitat ikan lokal ya, ikan sapu-sapu ini juga disebut dapat merusak dasar perairan melalui aktivitas membuat liang untuk berkembang biak. Dampaknya kualitas ekosistem Danau Tondano dikhawatirkan terus mengalami penurunan apabila tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan. Dan masih banyak sekali karena belum ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Demikian dikatakan Hendro, salah satu nelayan di kawasan Danau Tondano saat dihubungi. Menurut Hendro, di setiap jaring yang ia pasang selalu saja ada ikan sapu-sapu yang tertangkap. Hendro mengatakan, jadi memang masih banyak sekali karena setiap memasang jaring pasti tertangkap. Dan menurut Hendro, pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk segera mengambil langkah yang lebih konkret, mulai dari pemetaan, sebaran populasi, program penangkapan secara masif, hingga penyusunan strategi pengendalian jangka panjang yang melibatkan nelayan dan berbagai pemangku kepentingan. Dan kalau bisa secepatnya mengambil tindakan karena akan semakin bertambah. Ya, lagi-lagi ini masalah ikan sapu-sapu ya, masyarakat yang khususnya apa nelayan di Danau Tondano ini merasa ikan ini sangat-sangat mengganggu ya, karena ya mengganggu ekosistem yang ada dengan ikan yang seharusnya ya harus dilindungi ya, ikan-ikan asli yang ada di Danau Tondano itu yang menjadi mata pencarian masyarakat nelayan yang ada di Danau Tondano ini semakin lama semakin penghasilan mereka semakin menurun dikarenakan adanya populasi ikan sapu-sapu yang semakin meningkat ya dari hari ke hari. Jadi kalau dibiarkan satu bulan saja dia ini akan berkembang lebih banyak sebenarnya. Jadi ini harus dilakukan penangkapan secara masif ya. Jadi jangan cuman musiman. Jadi kalau di saat mau menangkap nangkap, tapi kalau tidak ada gerakan ya ini takutnya ikan ini semakin banyak dan bisa mengancam populasi ikan asli yang ada di Danau Tondano. Oke, saudaya, kiranya ini menjadi perhatian dari para pemangku kepentingan, para stakeholder, pemerintah, dan juga yang berhubungan dengan masalah ini ya, saudaya. Oke, baik, tetap stay tune di program 4, jangan kemana-mana.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makarian. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Maka Aruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Maka Aruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Maka Aruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Maka Aruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau maka Aruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu, ada alat-alat misalnya tambor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu. Atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Maka Aruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandak. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak panggu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke
2: dan tanah makan salak?
3: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar, Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang...
3: Ada.
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: Satu tahun hari, 2 kali panen?
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So berapa lama jadi petani kan, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja so lama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak panggu ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain itu.
3: Ya.
2: DPB beda apa, Pak?
3: DPB keunggulan tidak kasih kawin. Tidak sekawin.
2: Jadi dia langsung keluar hujan. Gitu?
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi... Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan deh. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di...
1: Beda.
4: Atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya, okay. Parang.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak panggu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari, pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikodin torang kombeki rame ini acara. Asalkan jam satu kampung nih, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Etole, materi garut torang di program 4 Suara Budaya Kawanwa.
2: Malam Baku Dapa. Mari torang semua basudara, baku dapa, bacarita, baku-baku bae dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Baku Dapa bersama Prompat RRI Manado.

kembali lewat antena siaran Pro 4 malam ini ya Saudaya. Kita bersua bertemu lagi Saudaya di acara Malam Baku Dapa ya Pro 4 RRI Manado di hari ini ya, hari Kamis, hari Kamis 2 Juli 2026. Dan pendengar seperti biasa, Saudaya nanti bisa bergabung lewat WhatsApp ya 0853424009928. Saudaya nanti bisa request lagu dan sekalian juga bisa ngobrol-ngobrol dengan saya dengan topik malam hari ini menyangkut

bersyukur hari ini. Mungkin masih diberi kesehatan, masih bisa makan bersama keluarga, dan masih mendapat rezeki bertemu teman lama atau hanya sekedar pulang ke rumah dengan selamat, ya. Nah, malam ini sahabat daya, saya ingin mengajak Anda semuanya pendengar Perempat bisa berbagi cerita, ya. Nah, apa sih hal yang menurut Anda sederhana yang membuat Anda bersyukur hari ini? Hal sederhana apa yang membuat Anda bersyukur hari ini? Nah, sekalian Anda bisa request lagu favorit, ya, dan bisa salam buat orang-orang tersayang melalui WhatsApp, ya. Di WhatsApp studio nomornya 0853424009. Oke, ini udah ada yang masuk, ya. Di WhatsApp studio ini ada namanya Rina di Tikala. Selamat malam Bung Stanley, selamat malam juga dengan Rina di Tikala ini. Puji Tuhan Bung Stanley, hari ini saya berterima kasih, bersyukur karena orang tua saya, dalam hal ini mama saya, sudah sembuh dari sakit. Mau request lagu Bung Stanley, Noah yang terdalam, salamnya buat spesial mama, papa, dan keluarga di Tikala. Buat Bung Stanley Matugas, terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih Rina di Tikala, ya, yang hari ini bersyukur karena orang tua dari Rina, dalam hal ini mamanya, sudah sembuh dari sakit. Ya, oke, request lagunya Noah, ya, yang terdalam. Oke, nanti saya cariin, ya, yang terdalam. Dari Noah, ya, bisa jadi Peter Pan juga boleh, ya. Yang terdalam, mana nih yang terdalam? Coba cari dulu, ya. Oke. Oke. Peter Pan. Yang terdalam. Oke, iya. Dapat, ya. Yang lain juga boleh gabung, ya. Silakan di 0853 424 00 928. Iya. Nggak bisa terbuka di sini, ya. Ya, masih ada lagi kah yang ingin bergabung? Silakan, ya, di 0853 424 00 928, ya. Oke, nggak bisa, ya. Selanjutnya ada siapa lagi nih? Ada Andi di Malalayang. Selamat malam Bung Stanley, selamat malam dengan Andi ini. Ya, Andi, selamat malam juga. Ya, Bung Stanley, kalau saya bersyukur hari ini bisa target kerja tercapai. Request lagu boleh, Kak Stan? Boleh. Dewa 19, Kangen. Salam ini buat teman-teman di bengkel Sinar Motor. Buat Bung Stanley Matugas, God bless you. Oke, God bless you, ya. Iya, oke, nanti saya dapat lagunya, saya putar, ya. Terdalam ini yang ada cuman ini, ya. Coba, ya. Oke. Coba dicoba. Di sini mungkin. Hilang lagu terdalam. Kemarin ada lagunya, kok bisa hilang, ya. Oke. Oh, ini tuh kan dapat. Oke, jadi sudah dapat lagunya, ya. Apa, Rina yang terdalam, Peter Pan. Terus Dewa 19, Kangen, yang request Andi di Malayang, ya. Lanjut, ini udah ada lagi yang ketiga. Ini ada namanya Meike di mana ini, Tontalete Tomohon, ya.
Halo, selamat malam Bung Stanley, selamat malam dengan Meike di Tontalet

Tomon, Bung Steny, hari ini kita bersyukur karena kita bisa mau makan bersama, bisa makan malam bersama dengan keluarga lengkap. Bung Steny, request lagu Tulus dari Monokrom, dan lagu ini salam buat suami Jeffrey tercinta dan anak-anak tersayang. Buat Bung Steny, selamat tugas, selamat malam, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Meike Ditomohon ya. Dan yang lain-lain silakan bisa gabung lewat WhatsApp studio ya. Sambil kita dengarkan dulu lagu yang dipesan tadi, tetap di Malam Baku Dapat.

0: Eh, kalian lihat Rani? Kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Eh, maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.
3: Etole, Masirega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, sis. Padahal itu nggak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo, terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Apa cerita ceritamu?
1: Arsitek membangun kota di Sebatik.
2: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini bahasa lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia.
3: Perjalanan kami menuju sekolah tapal batas dengan kondisi jalan yang mengharuskan kami mendorong kendaraan yang kami kendarai tidaklah seberapa dibandingkan pengorbanan anak-anak TKI yang setiap hari harus melewati jalan ini dengan jalan kaki dan memakan waktu 1,5 jam untuk mendapatkan tempat mengais ilmu.
4: Pendengar, saat ini saya dan tim mengajak Anda menuju sekolah tapal batas yang terletak di Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kondisi jalan.
5: Rah, Nana pernah dengar istilah pengarusutamaan gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
6: Pengarusutamaan gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengembalian keputusan. Jadi bukan mau beda-beda, nih. Mar, mau seimbang dan adil.
5: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam pemerintahan, sama harus punya peluang yang setara.
6: Iyo, supaya terampil pembangunan di Sulawesi Utara makin maju. Perempuan boleh jadi pemimpin, laki-laki le boleh berbagi peran di rumah. Itu bukan soal siapa paling kuat, nih. Mar, soal kerjasama.
5: Di Indonesia, pengarusutamaan gender sudah jadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional ya?
6: Nah, karena laki-laki dan perempuan jalan sama-sama, hasilnya pasti lebih hebat.
7: Mari Toran dukung kesetaraan dan keadilan gender di Toran Pelingkungan.
8: Etole, materi garu Toran di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

0: Ton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu. Beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
2: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Dan baik pendengar, masih bersama kami Pro 4 RRI Manado, suara budaya kawan dua di Nyiar Mulambai Malam untuk acara request malam baku dapah. Dan selamat malam aja buat sahabat budaya yang saat ini mungkin tengah menikmati suasana santai di rumah sambil dengerin Pro 4 RRI Manado, baik di WhatsApp di gelombang 88,6 FM, juga di aplikasi RRI Digital ya, Mam ini mendengarkan lewat streaming ya. Oke. Saya masih temani Anda untuk acara request malam ya di malam baku dapah. Baik, kita ke penelpon yang sudah gabung di WhatsApp. Ini ada namanya Kevin ya di Wanea. Selamat malam Bung Stanley, selamat malam dengan Kevin ini di Wanea. Saya bersyukur sekali masih diberi kesehatan dan bisa kuliah dengan lancar Bung Stanley. Request lagu Siloin Seven judulnya Dan ini mau dikirim buat salam buat teman-teman Fakultas Ekonomi Unsrat. Buat Bung Stanley, terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih untuk Kevin di Wanea. Lanjut lagi, ada namanya Roy di Bitung. Selamat malam Bung Stanley dengan Roy di Bitung. Puji Tuhan, hasil melaut hari ini lumayan. Request lagu Unmesh, Cinta Luar Biasa. Salam buat istri Maria dan anak-anak di rumah. Terima kasih buat Bung Stanley. Ya, terima kasih buat Roy di Bitung. Oke, buat siapa lagi ini? Ada Shirley di Sario Tumpaan. Selamat malam Bung Stanley dengan Shirley di Sario Tumpaan. Hari ini Bung Stanley, saya bersyukur karena akhirnya bisa bertemu sahabat saya yang lama setelah berpisah beberapa tahun. Request lagu Mahalini, Sial. Salam buat Yanti, Rizka dan Novi. Buat Bung Stanley, terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk Shirley di Sario. Lanjut ada Denny di Paldua. Selamat malam Bung Stanley, selamat malam dengan Denny di Paldua. Saya bersyukur karena motor pelanggan selesai diperbaiki tepat pada waktunya. Request Peter Pan mungkin nanti. Salam buat semua mekanik bengkel Maju Jaya. Buat Bung Stanley, terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam Denny di Paldua ya. Kemudian ada Anita di Tuminting. Selamat malam Bung Stanley dengan Anita di Tuminting. Saya bersyukur sekali Bung Stanley karena anak saya bisa mendapatkan nilai rapor yang bagus di sekolah. Request Raisa kali kedua, salam buat keluarga tercinta di rumah. Buat Bung Stanley, terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih, selamat malam. Baik. Kita akan dengarkan lagu-lagu yang sudah di request, namun jangan kemana-mana, tetap di Prompat.
1: Ah, gagal sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, kan? Sadok Mali, ya?
2: Aduh, monitor ketua, tamang soba gacor.
1: Ngana lagi, gengsi mau mengaku. Apalagi kita ini sorama, sopan, dia merasa senyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
3: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengane itu.
1: Mar, makasih banyak, Dange.
3: Bukan ngana, Ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh. Mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya likuat.
2: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
3: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
1: Hah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?

Nasi jaha. Nasi jaha merupakan hidangan tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab, jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit, takaran rempah-rempahnya yang kurang, atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh waktu.

0: Evan, ngana so dengar? Subahnya tuh anak muda di Sulut, pebakat olahraga yang sangat luar biasa.
1: Iyo, dorang jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
0: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
1: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
0: Orang ini, generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
1: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka.
2: Olahraga maju, Sulut pasti boleh.
3: Etole, Madre Garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, bagaimana mulai dari tuh? Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada le.
1: Iyo, berat badan, sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus kan?
1: Jangan dipungut biaya kesian Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande, nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh, jadi
1: iyo.
0: Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo, betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya, no katuk.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Baik, masih bersama program 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanua, ya. Dan masih di Nyiur Mulambai Malam untuk program acara request Malam Baku Dapa. Dan sudah pukul 22 lebih 24 menit, sekarang waktu di perempat RRI Manado, ya. Oke, baik, sahabat budaya, masih saya mengangkat topik dengan hal sederhana, ya, yang membuat Anda bersyukur hari ini kira-kira apa, sahabat budaya, ya. Setiap hari kita pasti punya cerita, kadang kita sibuk bekerja, ya, kita kuliah, mengurus keluarga atau menjalankan aktivitas lain, tapi di balik itu semua pasti ada satu hal yang sederhana, saudara, yang membuat kita bersyukur untuk hari ini, ya. Ya, mungkin masih diberi kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bersama keluarga, ya, bisa makan bersama keluarga, mendapat rezeki, bertemu dengan sahabat lama, atau hanya sekedar pulang ke rumah dalam keadaan sehat selamat, ya. Nah, malam ini saya masih ingin mengajak Anda untuk berbagi cerita apa hal sederhana yang membuat Anda bersyukur hari ini. Silakan sahabat budaya, ya. Silakan Anda bisa request lagu favorit dan kirim salam buat orang-orang tersayang melalui WhatsApp Studio 0853424

Baik, kita langsung saja membacakan WhatsApp yang sudah masuk. Ini ada yang sudah masuk dari nomor 0898-1654 sekian-sekian. Selamat malam Om Stanley, selamat malam. Dengan siapa ini? Selamat malam dari saya, Rai di Minahasa Utara. Request lagu, apa ini? 5-in-1, Ghosting. Salam for pendengar semua. Lagu 5, bentar ya. Ini Ghosting, lagu apa ini, Indonesia atau lagu Barat ya? Ghosting. Kayaknya enggak ada deh ini Ghosting ya. Nanti Kak Stanley cariin di sini yang masuk di list ya, untuk Rai. Gimana ya? Okay. Lanjut, setelah Rai ada siapa lagi? Ada siapa ini? Namanya? Kok enggak ada nama ya? Melania. Ya ini, halo selamat malam Kak Stanley, selamat malam dengan Melani di Wonasa. Ya malam Melani. Hari ini Melani sangat bersyukur banget karena bisa mendaftarkan anak saya masuk ke sekolah. Di sekolah yang kami impi-impikan. Oh gitu ya. Mau request lagu Kak Stanley, The Massive, Jangan Menyerah. Kirim salam buat Ibu Ratna, Bapak Rivo, dan juga Bung Vero. Selamat malam semua Ju, salam manis selalu yang tugas. Terima kasih untuk Milan ya, lagunya ditunggu, Jangan Menyerah ya, dari The Massive. Sebentar, The Massive, Jangan Menyerah. Jangan menyerah. Kemana nih jangan menyerah? Jangan menyerah. Jangan pergi nih. Jangan menyerahnya kemana? Aduh, lagu ini kok. Ya, yang lain gimana Pie? Kalau mau gabung mari silakan. Nanti gabung saja di WhatsApp ya. Di 0853-424-00928 ya. Iya. Kok gak masuk ini lagunya, gimana Pie? Oh. Pie tuh. Kok kemana aja lagunya ini? Aduh, nanti deh saya cari di YouTube ini. Ini lagunya kok ada, kagak ada ini. Padahal ini lagunya tempo hari ada semua ini, kok piye para kemana ya. Aduh, ketiwasan ini. Jangan, aduh. Oke, nanti deh saya cariin ya. Lagunya pasti dapat. Lanjut. Ada lagi ini, halo Bung Stanley, selamat malam, malam Bakudapa, ini dengan Ibu Ipin di Pal 4. Ibu Ipin ini mau jawab topik, kalau Ibu Ipin sampai sekarang ini, saat ini Ibu Ipin bersyukur karena masih diberikan kesehatan dan masih boleh mendapat, boleh berkumpul bersama keluarga dan anak-anak ibu. Bro, anak-anak baru ya. Bung Stanley mau request lagu DP judul Kaulah Segalanya dari Ruth Sahanaya. Oh bukan, Kaulah Segalanya Bagiku dari Dian Piscesa loh. Lagu ini Ibu Ipin mau kirim buat anak-anak Jo tersayang. Buat Bung Stanley itu Jo. Terima kasih banyak. Selamat malam, malam Bakudapa. Oke, terima kasih Ibu Ipin ya. Oke, lagunya Kaulah
segalanya bagiku. Dian Piscesa ya. Dian Piscesa, ini lagu enak banget. Dian, kaulah segalanya bagiku. Kaulah segalanya. Oke deh, lagunya ada. Tenang saja Ibu Ipin ya. Ada kok lagunya ini. Ya, oke. Baik. Ada lagi kah yang masih ingin bergabung? 1, 2, 3 sudah ya. Tak salamin dulu ini Ibu Nunu. Halo Ibu Nunu. Selamat malam Ibu Nunu. Kalau lagi mendengarkan boleh gabung Ibu Nunu ya bersama Pak Doni di Pal 2 ya. Di Jalan Kampus Nusantara. Ya, Ibu Nunu. Kemudian Ibu Sandra Sompi, gimana kabar Ibu Sandra ya yang ada di Suaan. Selamat malam Ibu Sandra. Kalau lagi mendengarkan, selamat mendengarkan. Sehat selalu, sukses, tambah maju usahanya ya. Ibu Desi Weku, Ibu Desi di Politeknik, selamat malam Ibu Desi. Kalau lagi mendengarkan, selamat mendengarkan Jo, sehat-sehat selalu. Diberkati Tuhan ya. Pak Li, halo Pak Li di Tuminting, gimana kabar Pak Li? Kalau lagi mendengarkan, selamat malam, sehat selalu ya. Terus Ibu Jenny, Ibu Jenny Mamarasi, selamat malam Ibu Jenny ya. Apa kabar? Selamat malam, selamat mendengarkan perempat, sehat selalu ya. Ibu Jenny Sorento juga di di Tikala Baru ya. Selamat malam, selamat mendengarkan perempat. Ibu Jusya juga ya. Biasanya gabung ini Ibu Jusya kok absen ya. Ibu Jusya kalau lagi mendengar boleh gabung juga Ibu Jus. Ibu Mamkos juga kalau lagi mendengarkan bisa gabung. Kemudian Bung Vero di Pumorong, selamat malam Bung Vero. Kalau lagi mendengarkan juga selamat mendengarkan. Sukses selalu. Pak Alex di... Pak Alex ada di mana nih Pak Alex? Masih di Teling? Di apa itu? Makeret Barat? Atau ada di Air Madidi? Ya, Pak Alex kalau lagi mendengarkan selamat mendengarkan ya. Oke. Sambil kita dengarkan lagu yang sudah di request, jangan kemana-mana, tetap di program 4, masih di Malam Baku Dapa.

0: Hei Lambert, apa kabar dok?
1: Baik-baik.
0: Baru baku dapat orang tua ini. Kaya pukungan api barang sebegini, kasihan.
1: Aduh. Ya, pasungan banyak-banyak tanya biar tapi badang sukur sebagainya.
0: Lantaran dulu kan ngana pi badang fursa. Nyanda rupa ngana ini su nyanda makan 100 hari tuh, Kang.
1: Aduh, ya perlu bilang begitu ya, bulan. Bikin malu. Masa bilang kita sudah makan 100
0: tahun. Aduh, supi kurus sekali. Sakit su ngana lamber.
1: Iya, kasih bulan. Aduh, kita pi ini paru-paru. Dan. Rupa ada terganggu dengan kita pi jantung.
0: Bagaimana nyana mau tak ganggu? Ngana pi paru-paru dan jantung mati pasang no ngana. Lambert, kita mau bilang pangana kalau misalnya ngana baroko, kung kita ada duduk dekat pangana rupa sekarang, kung kita hirup ngana pi asap rokok, itu sama kita sebar rokok. Kasihan. Jadi kasih berhenti jo tu baroko, kasih putus betul-betul.
1: Jadi mesti berhenti dengan.
0: Iyo, kasih putus betul-betul.
1: Putus, bukan cuma putus dengan cinta, putus dengan rokok ini.
0: Iyo.
1: Kita mau bilang pangan lebih baik kita putus cinta daripada kita putus ini rokok.
2: Ingat, merokok tidak hanya merusak kesehatan si perokok saja, namun juga mempengaruhi kesehatan orang lain di sekitar si perokok, termasuk keluarga dan sahabat. Jadi, tunggu apa lagi? Katakan, stop merokok jika Anda sayang pada diri Anda dan juga keluarga Anda. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Manado.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Duh, ini loh yang kita suka. Kapan deh kita mau dapat doi cepat begini? Mantap. Hey, bro. Aduh. Bro, tak sudah paling sukses dengan ini. Kita pikira sampai pe motor tu tak terparkir di muka. Mana tu pe motor dah? Oh, iyo bro, tapi motor itu. Mana mau tahu bagaimana kita boleh mau dapat beli itu dia? Gampang bro, mana tahu kita cuma ada download nih aplikasi. Sini, sini, tak kasih tahu. Kau gak dapat daftar, cok. Hah? Bro, mana apa maksud? Ada dapat beli ini motor? Karena ada berjudi online? Aduh, maaf jo kita. Kita nih mau kalau ada cara begitu. Kenapa kita pergi saudara kan siang? Sampai sekarang kurang hidup deng mbak utang. Mau ini tahu? Kalau itu semua super mainan sistem, ujung-ujungnya mau ini yang sengsara anu.
1: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

Baik pendengar, demikianlah ya lagu ada Mimpi Anggun C. Sasmi, juga ada Astrid Sumusim ya. Buat siapa nih yang request tadi? Oh ya, ini Jeffrey di Wenang ya, katanya bersyukur masih diberi pekerjaan dan kesehatan sampai hari ini, yang katanya request Semusim dari Astrid ya. Buat semua teman-teman driver online yang masih bekerja, Mami ini buat Bung Stanley Matugas, terima kasih. Terus ada Vina di Mapangat, saya bersyukur bisa pulang kerja di cepat berkumpul sama keluarga ya. Yang katanya request Mimpi dari Anggun C. Sasmi. Salam buat suami Rio yang sudah bekerja di Kalimantan, buat Bung Stanley Matugas, terima kasih. Oke. Dan pendengar, sampai di sini dulu ya untuk acara request malam Hambaku Dapat. Terima kasih buat semua sahabat pendengar yang sudah berbagi cerita lewat WhatsApp. Ya, ternyata ya saudara, kebahagiaan itu tidak selalu datang dari hal-hal besar. Namun hal-hal sederhana seperti kesehatan ya, keluarga, pekerjaan dan kebersamaan itu sudah menjadi alasan untuk bersyukur. Ya, kalau pesan karena belum sempat dibacakan ya. Ya, kalau pesan Anda belum sempat dibacakan, jangan khawatir karena masih ada kesempatan berikutnya ya. Oke, dan untuk malam ini sampai di sini dulu. Ya, saudara, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah gabung di Malam Baku Dapa. Dan lain waktu lain kesempatan kita bisa jumpa lagi. Oke. Tetap semangat yang lagi beraktivitas malam ini, yang saat ini udah mau istirahat, selamat istirahat. So, jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Manado. Dan saya masih akan lanjut nanti untuk 1 jam ke depan sampai jam 12 di acara Tetesan Bumalam ya. Oke, stay tune terus di program 4 Suara Budaya Kawanwa.

0: Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawan Wa.
1: Etole, Matrega Rutorang di program 4 Suara Budaya, Kawan Wa.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Etole, Matereka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Etole, Madrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Baik, dan pendengar, tanpa terasa kita harus akhiri sampai di sini dulu ya, kebersamaan kita di acara Tetesan Buah Malam. Terima kasih untuk atensi Anda semuanya saudara. Saya akhirnya segera pamit, undur diri dari dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan salam budaya.

Iya, dan baik saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, baik siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Dan akhirnya saya Stanley atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, selamat berpisah. Kita berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa, sekali darat tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, Sobat Budi di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 yang diikuti melalui FM 88,6 MHz dan AM 1188 kHz. Membawakan program siarannya hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi

الشجر والدواء. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang beristirahat dan siapa yang darinya beristirahat? Beliau bersabda, hamba yang mukmin beristirahat dari kelelahan dunia dan kepenatannya menuju rahmat Allah. Sedangkan hamba yang fajir beristirahat darinya para hamba negeri-negeri pepohonan dan binatang.

kerusakan di lautan dan di daratan akibat perbuatan manusia, kata Ibnu Abbas, artinya akibat dosa-dosa mereka. Karena dosa itu menyakiti apa yang ada di muka bumi. Dosa itu menyakiti pepohonan, dosa itu menyakiti binatang-binatang, dosa itu menyakiti ya awan dan yang lainnya. Bukankah ya akhi, Hajar Aswad pertama kali diturunkan itu putih, sawadathu khotaya bani Adam, dihitamkan oleh dosa-dosa anak Adam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita,

podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Salam budaya, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di lembaran ketiga Juli 2026. Untuk hari Jumat pagi ini, di Nyir Malam Pagi, saya Fani menemani sahabat budaya kembali sepanjang 5 jam ke depan dengan informasi dan lagu-lagu enak daerah tentunya di Perempat Manado. Baik untuk Anda yang mendengarkan di 88,6 FM, 11.88 AM dan juga di streaming RRI Digital ya. Dan pagi ini seperti biasa tentunya kita mengawali dengan ucapan syukur dan lagu pujian religi ya. Di pagi ini untuk edisi Jumat kami hadirkan lagu-lagu islami di religi pagi edisi hari ini untuk sahabat budaya kaum muslimin dan kaum muslimah. Dan terasa juga kami hadirkan dari jam 5 hingga sedikitnya sampai jam 6 waktu Indonesia Tengah. Dan akan lanjut pada program acara selanjutnya sahabat budaya di sulut pagi ya. Tapi sebelumnya termasuk dulu di pas jam 6 tetap dan terang terus di perempat suara budaya Kawanua.

0: pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam mengkonsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu. Masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka kampanye dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan torang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa torang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari torang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

Sahabat budaya, patung kuda Paldua Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung kuda Paldua tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Primadona karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan Paldua, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira.

adalah usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda, juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Paldua. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Paldua, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Will somebody please tell the DJ to put the brass disc on?

Perempat Manado suara budaya Kawanua, masyarakat punya peran penting sebagai garda terdepan untuk menangkal penyebaran hoaks yang di penyebaran hoaks dan disinformasi di ruang digital ya. Ini karena masyarakat jadi penerima sekaligus penyebar informasi secara langsung melalui berbagai platform media sosial dan internet. Dan dikutip dari laman Tribrata News Polri, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah memberikan kemudahan untuk masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat tanpa batas ruang dan waktu. Tapi di balik kemudahan ini muncul tantangan berupa maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, perpecahan, dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, sahabat budaya, hoaks ini informasi yang tidak benar ya, atau segala sengaja dibuat untuk menyesatkan masyarakat. Sementara disinformasi itu penyebaran informasi yang salah dengan tujuan memengaruhi opini publik atau menciptakan kebingungan gitu. Kalau tidak disikapi secara bijak, keduanya bisa memicu konflik sosial, merusak kepercayaan publik, juga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, masyarakat dinilai punya peran utama dalam memutuskan rantai penyebaran hoaks karena jadi sasaran akhir dari informasi palsu ini ya. Nah, semakin tinggi literasi digital, pengetahuan, dan daya kritis masyarakat, maka semakin kecil juga peluang hoaks menimbulkan polemik di tengah kehidupan sosial. Ya, untuk fenomena penyebaran berita palsu ini menimbulkan kekhawatiran di berbagai kalangan. Dan rendahnya literasi digital, kebiasaan membagikan informasi tanpa verifikasi, dan mudahnya akses ke media sosial ini jadi faktor yang membuat penyebaran hoaks semakin sulit dikendalikan ya. Dampak yang ditimbulkan juga tidak hanya sebatas kesalahpahaman, dan hoaks bisa memicu rasa curiga dan kebencian terhadap kelompok tertentu, merugikan bahkan membahayakan pihak yang sudah bersalah, hingga memberikan informasi keliru kepada pengambil kebijakan. Dalam skala lebih luas, penyebaran hoaks juga bisa berdampak pada aspek sosial, ekonomi, politik, keamanan, hingga mengancam keutuhan negara ya. Nah, karena itu masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Pemeriksaan fakta bisa dilakukan melalui sumber resmi, media kredibel, maupun lembaga yang berwenang. Selain itu, peningkatan literasi digital juga menjadi langkah penting supaya masyarakat mampu mengenali ciri-ciri informasi menyesatkan dan menggunakan media sosial secara bijak. Jadi menangkal hoaks dan disinformasi ini bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah saja ya, maupun aparat penegak hukum, tapi juga seluruh elemen masyarakat dengan membiasakan diri bersikap kritis, teliti, dan bertanggung jawab dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Masyarakat bisa berkontribusi menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif, sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan, tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga, pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 11.88 AM.

0: Perempat Manado sudah budaya kawan dua, keamanan lingkungan jadi tanggung jawab bersama untuk perlu dijaga seluruh lapisan masyarakat ya. Di tengah berbagai potensi gangguan keamanan, warga diimbau untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau siskambling sebagai langkah preventif untuk jaga ketertiban dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal. Dikutip dari laman Tribrava News Polri, perkembangan teknologi yang semakin pesat bawa tantangan baru untuk jaga keamanan. Beragam gangguan Kamtipmas seperti pencurian, penipuan, peredaran narkoba, hingga kejahatan berbasis teknologi. Ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja ya. Karena itu dibutuhkan sistem keamanan lingkungan yang efektif melalui keterlibatan aktif masyarakat. Siskamling dinilai menjadi salah satu bentuk partisipasi warga untuk jaga keamanan wilayah, sekaligus mendukung upaya pemerintah menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Selain mengandalkan peran masyarakat, pemanfaatan teknologi seperti kamera pengawas atau CCTV, juga sistem komunikasi digital juga ini disebut dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan mempercepat respons terhadap potensi ancaman keamanan. Walaupun demikian, teknologi dinilai tidak bisa menggantikan peran warga ya. Kegiatan ronda malam, pelaksanaan siskamling, pertemuan warga, dan komunikasi yang baik antar warga tetap jadi faktor penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang warganya saling mengenal dan peduli ini disebut memiliki tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan kawasan yang minim interaksi sosial. Masyarakat pun diimbau untuk memperketat pengawasan terhadap tamu dan tamu yang keluar masuk lingkungan, menghidupkan kembali ronda malam, dan mempererat kerukunan antar warga. Sinergi antar masyarakat, dukungan teknologi, dan aparat keamanan diharapkan menjadi benteng utama untuk menciptakan kehidupan aman, tertib, dan harmonis. Jadi dengan keamanan lingkungan yang terjaga, masyarakat diharapkan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman, lebih tenang, dan produktif, sekaligus dukung terwujudnya lingkungan yang lebih baik bagi semua ya. Jadi peran masyarakat untuk jaga keamanan lingkungan melalui siskamling ini sangat penting juga ya. Baik sahabat budaya, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, tolong kembali masuk dulu pas jam 7 ya, dan masih dengan formasi sementara temani dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara di perempat suara budaya Kawanua.
1: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggal

meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan Balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan Balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena Balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya Balongsong yang masih tersisa adalah Balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana Balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa Balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di Balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik Balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh Balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wali atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan Balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari Balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan Balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga Balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi Balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat Balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh Balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu Balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit.
di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut.

Promot Manado Surabaya Kawanuati, penggerak PKK Kelurahan Titiwungan Selatan berhasil meraih predikat terbaik 1 dalam pelaksanaan lomba paredi yang diselenggarakan oleh tim penggerak PKK Kota Manado. Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari Lurah Titiwungan Selatan, Alen Fabiona Ngantung, dan menilai capaian ini adalah hasil kerja keras, kerja cerdas, kerja bersama seluruh pengurus TPPKK dan dukungan masyarakat. Alen menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah terlibat dalam persiapan sampai pelaksanaan lomba, mulai dari jajaran pemerintah kecamatan, pengurus TPPKK, sampai tim pendukung di lapangan. Ya, dia berharap keberhasilan ini bisa menjadi penyemangat untuk seluruh tim untuk kembali menorehkan prestasi pada tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Prestasi yang diraih TPPKK Kelurahan Titiwungan Selatan jadi bukti kolaborasi antar pemerintah kelurahan, pengurus PKK, dan masyarakat dalam mendukung berbagai program pemberdayaan dan pembinaan di tingkat kelurahan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Di tanah Blamongondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Blamongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Promot Manado Surabaya Kawanua. Data Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara pada Mei 2026 menunjukkan tren positif sektor pariwisata daerah. Kunjungan wisatawan mancanegara tercatat capai 8.952 orang. Perjalanan wisatawan Nusantara menembus 1,23 juta perjalanan. Sementara tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang naik menjadi 45,95%. Nah, angka-angka ini menjadi sinyal kuat kalau aktivitas pariwisata di Sulawesi Utara terus pulih dan bertumbuh ya. Tapi keberhasilan pembangunan pariwisata tidak semestinya diukur semata dari banyaknya wisatawan yang datang. Pertanyaan yang lebih mendasar yaitu sejauh mana ya pertumbuhan itu benar-benar menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, jaga kelestarian lingkungan, dan mempertahankan identitas budaya Sulawesi Utara. Nah, pandangan ini sejalan dengan disertasi Wakil Ketua ISEI Cabang Manado, Harley Mengindaan, yang berjudul Kajian Pengembangan Pariwisata di Sulawesi Utara ditinjau dari perspektif geotourism yang holistik ya. Dalam kajian itu, konsep geotourism ini menempatkan pariwisata bukan hanya aktivitas kunjungan, melainkan instrumen pembangunan yang jaga karakter geografis suatu wilayah, mencakup bentang alam, warisan budaya, sejarah, kehidupan masyarakat, sampai manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Nah, Sulawesi Utara punya modal yang sangat kuat ya untuk mengembangkan pendekatan ini, dan Taman Nasional Bunaken, Gunung Lokon, Danau Tondano, Gunung Mahau, Pulau Lembe, Kepulauan Sangihe dan Talaut sampai kawasan geopark itu merupakan aset geowisata yang memiliki daya tarik internasional ya. Nah, kekayaan alam inilah yang jadi semakin bernilai ketika dipadukan dengan budaya Minahasa, Blamongondo, Nusa Utara, dan ragam kuliner khas yang jadi identitas daerah. Di sisi lain, data BPS menunjukkan hampir separuh wisatawan mancanegara yang datang ke Sulawesi Utara itu berasal dari Tiongkok ya. Dan kondisi ini buka peluang besar tetapi sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya diversifikasi pasar wisatawan. Promosi ke Korea Selatan, Jepang, Australia, negara-negara ASEAN, sampai Eropa itu perlu terus diperkuat agar industri pariwisata Sulut itu